0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Forkopimda memperkuat langkah penyelesaian konflik antara komunitas masyarakat Lewanara Desa Nara Sausine dan komunitas masyarakat Bele Desa Waibura Kecamatan Adonara Timur. Evaluasi dilakukan untuk memastikan komitmen damai yang telah ditandatangani pada 10 Agustus lalu tetap terjaga dan persoalan tidak berkembang menjadi konflik baru. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur mulai menyiapkan rencana aksi pencegahan dan penanganan stunting untuk tahun 2027. Langkah ini dibahas melalui musyawarah rembuk stunting Desa Boru Kamis 3 September 2026 dengan melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat. Musyawarah yang berlangsung di kantor Desa Boru diawali dengan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting yang telah dilakukan sepanjang 2026. Hasil evaluasi menjadi bahan untuk menentukan langkah lanjutan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

mendengar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur. Daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita di baliknya, bagaimana orang bisa ikut berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami, memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu yang mereka tahulah musimnya, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu. Bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin. Misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitu lah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak berpihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu, karena kalau kita bicara pangan lokal ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Pulau Bamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, beta sampaikan lagi update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang per Senin 31 Agustus yang lalu. Ada pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Viontes, pakaian sebanyak satu kantong dari Valan, pakaian sebanyak satu kantong dari Erna Abineno, pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu Atta Alomau, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Azhar Nur, mie satu kardus dari Sarifudin, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100.000 dari Om Adi di Alak, 200.000 dari PT Sensei Popoku, 10.000 dari orang baik, 500.000 dari hamba Tuhan, 50.000 TF via Bank BCA, 150.000 TF via Bank BCA, 20.000 TF via Sibank, 25.000 TF via Sibank, 50.000 TF via Bank BCA, 200.000 TF via Bank BNI, 500.000 TF via Bank BNI, 100.000 TF via Bank BNI, 50.000 TF via Bank BNI, 100.000 TF via Bank BNI, 15.000 TF via Sibank, 50.000 TF via Sibank, uang 100.000 TF via Bank BNI, 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, 2 juta dari Oma Elizabeth Nunu itu sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kilo sebanyak 10 karung dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang 50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang 350.000 transfer via Bank BNI, uang 300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui Kris sebanyak Rp6.689.000. Kami juga masih buka kesempatan untuk kepemama ya Pak Saudara yang ingin berdonasi untuk kota punya saudara-saudara di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui Kris tersedia di medsos kami ataupun berupa barang yang dapat diantarkan langsung ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Bapak Mama Bapak Saudara sangat berarti untuk kota punya saudara-saudari. Info selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki nomor handphone 085 239 275 950.

seni olah vokal tradisional Mbata, Sanda, dan Danding bagi masyarakat Manggarai Raya merupakan permainan kata-kata dalam bentuk lagu daerah yang dinyanyikan oleh kaum laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang berisi syair kehidupan, kasih sayang, persahabatan, perjuangan hidup, dan nasihat. Sanda dinyanyikan sambil berdiri membentuk lingkaran dengan gerak berputar dan sesekali disertai dengan hentakan kaki seirama. Mbata dinyanyikan sambil duduk dalam bentuk lingkaran atau membentuk barisan. Mbata dinyanyikan dengan diiringi pukulan gong dan gendang yang lembut. Pemain gendang dan gong bisa berada di dalam lingkaran maupun berada di luar lingkaran sambil menabuh dan memukul gong dipadukan dengan nyanyian-nyanyian yang sedang dinyanyikan. Sedangkan musik danding dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak membentuk lingkaran dan dinyanyikan tanpa diiringi dengan alat musik gong atau gendang. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut genjang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan, hentakan kaki, dan memulai sebuah syair dengan menggunakan giring-giring. Danding dinyanyikan dengan irama yang lebih cepat, lebih hidup, dan bersemangat.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah dan lintas sektor di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, memperkuat koordinasi untuk meningkatkan pelayanan dan kesehatan masyarakat. Penguatan koordinasi ini dibahas melalui lokakarya mini lintas sektor triwulanan tahun 2026 tingkat Puskesmas Balauring, Kamis 3 September yang lalu. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Camat Omesuri dan jadi forum untuk membahas berbagai program kesehatan di wilayah kerja Balauring. Forum ini juga mempertemukan pemerintah, tenaga kesehatan, aparat keamanan, sektor pertanian, penyuluh, keluarga berencana, pemerintah desa, hingga kader kesehatan. Kita ke informasi berikut, operasi kemanusiaan pasca gempa Flores di Kabupaten Sika terus bergerak dengan pengamanan berlapis. Setiap bantuan yang tiba tidak hanya dibongkar dari pesawat tetapi dikawal hingga ke tempat penyimpanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu ana. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu ana, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu ana merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu ana atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu ana sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu ana sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu ana ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan di pangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu ana masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, namun banyak keluarga sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini
0: air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas, ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, namun banyak keluarga sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga, karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat, serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

Pendengar, dari tradisi pengadu Ana, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona, kita melihat bahwa pariwisata di Provinsi NTT ini punya potensi besar dalam mendukung sektor ekonomi. Di tahun 2024 ada sebanyak 1 juta lebih wisatawan yang mengunjungi NTT dengan pergerakan wisatawan yang kuat di wilayah Labuan Bajo, Kota Kupang, dan Ngada. Namun kalau dibandingkan dengan total jumlah wisatawan Nusantara yang mencapai 825 juta pada tahun 2023, kontribusi wisatawan yang berkunjung ke NTT masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 0,58%. NTT sendiri punya banyak daya tarik wisata yang besar dan perlu dikelola dengan baik agar lebih banyak menarik wisatawan domestik dan juga mancanegara. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona, potensi pariwisata yang besar ya, ini bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah tepi ade, pertumbuhan ekonomi kreatif, serta penyerapan tenaga kerja. Selain itu, investasi dalam infrastruktur yang mendukung pariwisata juga akan memberi dampak positif bagi perekonomian NTT. Pariwisata NTT punya potensi yang luar biasa, namun untuk mengoptimalkan potensi tersebut, tentunya dibutuhkan berbagai dukungan dari berbagai pihak ya, dalam meningkatkan kualitas layanan, fasilitas dan promosi. Dengan kebijakan yang tepat, pengelolaan yang efektif dan investasi yang memadai, sektor pariwisata di NTT dapat menjadi pendorong utama bagi perekonomian daerah.

0: Lesung karena masih berada di wilayah Flores, daerah bencana dan juga
1: Gong Waning merupakan salah satu alat musik tradisional yang sudah lama dikenal masyarakat Sika di Nusa Tenggara Timur. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, alat musik ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Gong Waning dibawa pedagang Cina, Jawa, dan Bugis untuk ditukar dengan barang kerajinan atau hasil bumi masyarakat Sika. Sebelumnya, orang Sika menggunakan alat musik letor yang terbuat dari kayu berbentuk bilahan yang disusun seperti gambang, namun setelah mengenal alat musik Gong Waning, mereka mengganti letor dengan gong karena suara yang dikeluarkan mirip dengan letor. Sejak saat itu, mereka menggunakan Gong Waning berdampingan dengan alat musik letor dan mereka menyebutnya Gong Waning.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, kita masih beromong tentang potensi pariwisata di NTT ya. Dan NTT sendiri kita lihat merupakan salah satu provinsi dengan banyak sekali ya sektor pariwisata begitu ya. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, keberagaman potensi daya tarik wisata yang dimiliki NTT ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Berdasarkan data BPS, terdapat 1.637 objek daya tarik wisata yang tersebar di 22 kabupaten atau kota yang menjadikan NTT sebagai provinsi dengan daya tarik wisata tertinggi di Indonesia. Salah satu potensi wisata NTT yaitu Labuan Bajo yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas dan super premium di Indonesia.

0: Sahabat budaya, alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul-pukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pertanian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Beli, menekankan pentingnya melihat pekerjaan petani sebagai bentuk kontribusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Pisah Kenang dan Purna Bakti 2 SN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor. Menurutnya, hasil pertanian diproduksi petani kemudian akan masuk dalam rantai distribusi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan seseorang bisa memberikan manfaat jauh melampaui kepentingan pribadi. Informasi berikut, Yayasan Putra Putri Budaya NTT menegaskan komitmennya untuk selalu membantu masyarakat. Aksi penyaluran bantuan di Flores menjadi bukti kepedulian tersebut. Regional Direktur Putra Putri Budaya NTT Aldi Pratama Lada mendukung penuh kegiatan kemanusiaan ini dan ia juga merasa bangga atas kerja keras seluruh tim relawan. Seluruh tim bekerjasama memobilisasi bantuan ke wilayah terdampak. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan warga desa. Ia juga menilai semangat kebudayaan kini diwujudkan melalui aksi nyata bagi sesama. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sahabat saudara, kakak Nyong dan juga kakak Nona di Sesando Siang. Kali ini beta mau mengajak kotong semua untuk menikmati salah satu kuliner legendaris ya, yaitu pecel. Siapa yang sana kenal pecel? Nah, pecel ini adalah salah satu kuliner tradisional Indonesia yang terdiri dari sayuran dan siraman sambal kacang. Hidangan ini banyak ditemukan di berbagai daerah Pulau Jawa dengan cita rasa dan bahan pelengkap yang dapat berbeda sesuai daerahnya. Namun sejarah pecel ternyata tidak sesederhana hidangan sayuran dengan sambal kacang. Istilah pecel sendiri punya perjalanan panjang dan dikaitkan dengan berbagai catatan kuliner Nusantara. Dilansir dari buku Kacang Cina dalam kuliner Nusantara, sejarah kultural pecel, pecak rujak, gado-gado, dan sambal kacang karya Ari Budianto. Istilah pecel ditelusuri melalui berbagai sumber sejarah termasuk prasasti dan naskah Jawa kuno. Buku ini membahas tentang perkembangan pecel sekaligus kaitannya dengan kacang tanah yang dahulu disebut dengan kacang cana, kacang Cina ya. Nah, salah satu bagian penting dari sejarah pecel adalah penggunaan kacang tanah sebagai bahan sambal. Kacang tanah ini kemudian menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pecel sayuran yang dikenal masyarakat saat ini. Nah, dalam buku itu, kacang tanah disebut dengan istilah kacang Cina. Kehadiran kacang tanah di Asia ini memang sudah berlangsung sejak sekitar awal abad ke-16 dan berkaitan dengan pergerakan pedagang serta imigran dari Cina dan Portugis. Dalam perkembangannya, kacang tanah kemudian digunakan dalam berbagai kuliner Nusantara. Bahan ini juga menjadi bagian penting dalam perkembangan hidangan seperti pecel, pecak, rujak, dan gado-gado. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ahli gastronomi UGM Murjiati Garjito menjelaskan bahwa asal-usul pecel ini diceritakan dalam Babat Tanah Jawi dan dikaitkan dengan daerah Jogja. Dalam Babat Tanah Jawi, pecel dijelaskan melalui proses mengolah dedaunan yang direbus, kemudian dibuang airnya dengan cara diperas. Kisah ini juga bermula ketika Sunan Kalijaga bertemu dengan Ki Gede Pamanahan di pinggir sungai pada tengah hari. Saat itu Ki Gede ini menghidangkan nasi, lauk pauk, serta sepiring sayuran dengan sambal pecel. Sunan Kalijaga kemudian bertanya mengenai hidangan tersebut ya, dan dijawab oleh Ki Gede Pamanahan dengan punikoron ingkang dipun pecel. Artinya dedaunan yang direbus dan diperas airnya. Adapun sayuran yang digunakan untuk pecel beragam seperti bayam, kangkung, ubi jalar, daun ketela, daun beluntas, daun pegagan, kecombrang, kacang panjang, kecipir, hingga kecambah. Bahan-bahan ini umumnya ditemukan di pekarangan, pinggir sawah, bahkan dapat tumbuh liar di tepi jalan. Nah, untuk menambah cita rasa, sayuran rebus tadi disiram sambal pecel yang dibuat dari ulekan kacang tanah. Sambal ini punya perpaduan rasa manis, asam, pedas, dan gurih. Nah, menurut Murjiati, sambal pecel ini kemudian berkembang di berbagai daerah dengan karakter rasa yang berbeda. Ada sambal pecel yang menggunakan daun jeruk purut, kencur, maupun memiliki rasa manis dan asam yang lebih kuat.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue, di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilakan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau benik hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo keduduk, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benik hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benik hau. Kemudian benik hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benik hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benik hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benik hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi 2, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Eko Genda, musik suling khas kampung tradisional Teon 2, Desa Zozozea, Kecamatan Angapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan genda, yang biasa disebut rumba, sejenis alat tabu bulat seperti gendang. Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi Heko Genda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok. Pemainnya bisa 15.

Suku Buna adalah sekelompok masyarakat yang menghuni daerah di pedalaman Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2009, populasi suku Buna sekitar 30 ribu orang di wilayah Kabupaten Belu, tepatnya di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Sedangkan yang tinggal di wilayah Timor Leste diperkirakan 30-an ribu orang. Orang Buna dikenal sebagai pekerja keras karena menghuni wilayah pegunungan yang tandus dan kurang subur. Suku Buna juga dikenal sebagai suku yang mengenakan belis atau mas kawin yang mahal terhadap anak gadis mereka. Tidak heran kalau pemuda dari kelompok atau suku lain tidak mudah mempersunting gadis suku Buna. Kaum laki-laki suku Buna diakui oleh kalangan mereka sendiri sebagai kaum yang tertindas oleh kaum perempuan karena pergeseran adat perkawinan dari patrilineal ke matrilineal. Jika istrinya meninggal, maka laki-laki atau suami tersebut akan pulang ke suku rumahnya dengan tidak membawa harta apapun termasuk anak-anaknya sendiri.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, informasi kuliner Nusantara yang terakhir yaitu bekasam. Bekasam ini merupakan salah satu kuliner atau lahan fermentasi dari ikan yang diolah secara tradisional. Bekasam juga merupakan olahan makanan yang berasal dari Sumatera Selatan yang biasanya terbuat dari ikan sungai yang difermentasi. Bekasam ini terbuat dari ikan yang telah dibersihkan, kemudian dicuci dan dicampur dengan garam. Dengan beberapa tahap proses setelah 3 hari fermentasi, bekasam ditambahkan nasi dan gula aren atau gula merah, kemudian lanjut difermentasi selama 5 atau 10 sampai 10 hari dalam wadah tertutup. Hasil dari fermentasi bekasam menghasilkan rasa asam asin dan aroma khas yang memang disukai oleh masyarakat tradisional Sumatera. Nah, itu dia Papa Mama Bapak Saudara, informasi kuliner yang kita hadirkan dalam rangkaian Sasando siang kali ini. Dan juga menuntaskan kebersamaan beta untuk siaran hari ini edisi Senin 7 September 2026. Setelah pas beta ada Kakak Rogan yang akan temani Bapak Mama semua sampai di sore nanti.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, akses jalan di desa Wolotopo, Kabupaten Ende masih menghadapi ancaman longsor setelah sejumlah material menutup badan jalan akibat guncangan gempa. Kondisi ini menghambat mobilitas masyarakat dan membutuhkan penanganan lebih lanjut karena material longsor yang cukup banyak. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, mengatakan warga selama ini berupaya membersihkan material longsoran secara manual, namun upaya ini belum mampu menyelesaikan persoalan karena material berupa bebatuan, tanah, dan pepohonan kembali menutup akses jalan. Informasi berikut, sebanyak 15 tandon air berkapasitas 1.200 liter didistribusikan ke sejumlah lokasi di Kabupaten Nagekeo untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan sekolah terdampak gempa yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Penyaluran ini merupakan bagian dari dukungan Karitas Indonesia melalui Posko Tanggap Darurat Gempa Keuskupan Agung Ende. Ketua Posko Tanggap Darurat Gempa Keuskupan Agung Ende mengatakan distribusi dilakukan ke sejumlah titik di wilayah Nagekeo dan beberapa lokasi yang menjadi sasaran penyaluran yakni Boawai, Aeramo, dan Wewoloe. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pemama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketampung Obrolan Teras UMKM edisi kali ini ya, ketong kedatangan seorang narasumber ya, pemilik UMKM Macato. Ini Macato ini berarti kalau beta artikan sendiri ya, dia pun produk-produk di dalam itu hanya dengan berbahan dasar maca. Mungkin seperti itu, mungkin juga sonde. Tapi kita akan langsung tanya-tanya ke dia punya owner yang sudah hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Beta sapa dulu kakak Alenira Evangeline. Selamat siang kakak Alen.
1: Selamat siang kak.
0: Apa kabar kak?
1: Baik kak.
0: Kabar baik. Puji Tuhan ya, luar biasa. Hari ini berkesempatan hadir ya di Studio Pro 4. Sebelumnya memang pernah hadir juga nih bapak-bapak saudara, tapi dengan usaha yang lain. Karena ini anak muda, tapi dia punya banyak item usaha. Kalau mau dibilang, mulai dari makanan berat sampai yang cemilan-cemilan juga ada ya kak ya. Oke, sebelum ketong bercerita lebih lanjut nih ya, terkait dengan UMKM Macato nih kak. Ini filosofinya apa nih Macato nih? Ada arti khusus atau seperti apa nih? Silakan kakak Alen.
1: Kalau dari namanya itu Macato, ya bener tadi sama yang kayak kakaknya pikirin itu Macato. Jadi kayak semua makanannya dasarnya emang maca. Oh, jadi yang Macato gitu.
0: Oke, jadi makanan juga ya?
1: Iya, kita
0: minuman.
1: Ada makanannya.
0: Ada makanan, ada minuman?
1: Iya.
0: Oke, jadi memang benar-benar semua menu di UMKM Macato ini semuanya itu berbahan dasar maca ya. Dari makanan, minumannya. Nah, luar biasa. Ini pecinta maca nih ya, boleh nih coba-coba ya, kira-kira seperti apa, sejauh mana Macato ini bisa menggoyang lidahnya ya. Kita akan langsung ulik lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya nih kak, sejak kapan nih kak Macato ini berdiri?
1: Sejak Mei 2025.
0: Mei 2025. Jadi hampir mau setahun ini
1: hampir,
0: ya. Iya. Oke, baik. Berarti memang sudah cukup banyak melewati proses sampai bisa bertahan dan berkembang sejauh ini ya.
1: Iya.
0: Oke, itu kak boleh diceritakan awal mulanya seperti apa tuh? Apakah berangkat dari kakak Alen ini pecinta maca atau seperti apa? Silakan kak.
1: Sebenarnya kalau bilang maca, aku minum, tapi bukan sampai yang kayak bener-bener maca lover yang kayak ya suka banget sampai setiap hari minum itu enggak. Paling seminggu ya 3-4 kali.
0: Banyak itu kak.
1: Tapi kayak
0: tambah dua kali lagi udah seminggu tuh kak.
1: Itu ya enggak sesuka kak, bukan enggak sesuka, enggak sesering itu. Habis itu kayak setelah kayak udah coba-coba maca gitu, kayak beli-beli di luar tuh kayak kurang rasa macanya, kurang, jadi akhirnya apa decided buat beli yang dia dari bubuknya sendiri. Nah ternyata dari bubuknya sendiri tuh kayak beda bubuk, beda jenis, beda tipe, itu beda rasa. Nah dari situ aku kayak mulai penasaran, mulai cari-cari, jadi akhirnya udah tok mulai penasaran, punya cari-cari banyak gitu, udah tipenya maca itu misalnya di rumah ada 5 ada 4 gitu, beda-beda. Terus bingung ini mau diapain. Jadi kayak ini mau diapain, terus kan aku kayak taunya maca itu kalau disimpan lama-lama nggak bener, maksudnya lama pun itu bakal rusak, jadi kayak daripada disimpan lama-lama ya kita jual aja gitu. Udah kayaknya dijual.
0: Oke, jadi benar-benar ini nih berangkat dari sesuatu yang disukai, begitu ya. Lalu berani diwujudkan untuk menjadi sebuah usaha ya. Berarti ini juga bukti ya bapak-bapak saudara, kalau hobi memang bisa jadi peluang. Tadi kakak bilang ada bubuk, jenis-jenis bubuk, itu maksudnya gimana tuh kak? Memang maca ada banyak-banyak versi
1: ada,
0: gitu ya?
1: Versinya sendiri itu ada beberapa. Habis itu ada kan merknya lain-lain juga, jadi kayak ya banyak, lumayan banyak. Cuma nama-namanya nggak terlalu hafal, soalnya Jepang semua kan ada sendiri.
0: Tapi dari tekstur-tekstur itu semua tahu. Kalau itu ada perbedaan.
1: Ada gitu. Bedanya emang.
0: Oke, pecinta maca atau yang hanya tahu minum saja ini nih. Ini ada ilmu baru nih dari KL Alen nih. Jadi bukan hanya asal minum, ternyata bisa tahu juga ya ada jenis-jenis bubuk yang maca versi A, versi B, versi C gitu. Kalau kakak sendiri suka yang kayak gimana sih, yang betul-betul kakak rasa oke ini beta banget nih.
1: Itu kalau misalnya aku suka maca yang kalau misalnya udah di wix itu dia jadi creamy, dia nggak encer. Itu sama yang kayak warnanya dia tuh, itu aku sendiri kayak suka warna yang dia bener-bener hijau terang, nggak kayak yellow, kayak butek-butek yellow gitu. Itu sebenarnya malah yang kayak butek-butek itu malah yang kayak bagusnya, cuma ya aku sukanya yang hijau terang.
0: Hijau Pro 4 mungkin.
1: Iya.
0: Hijau Pro 4 mungkin ya. Oh, jadi ada perbedaan warna, teksturnya semua itu ada bisa ketong pilih sendiri ya. Apakah itu ini bisa ketong atur sendiri atau memang dia memang tergantung dengan jenis serbuknya?
1: Itu tergantung jenis serbuknya. Kalau misalnya itu ada kayak maca yang dia udah lama simpannya, walaupun kayak simpannya bener tapi dia lama, ya 1 bulan 2 bulan gitu, dia nanti warnanya jadi hijau terang, itu dia jadi kayak butek, bukan butek jelek, buteknya tetap bagus, warnanya kayak estetik gitu, kayak hijau-hijau gelap gitu, tapi gelap. Kayak bukan gelap, kayak ke arah kuning coklat, tapi itu katanya udah kayak dioksidasi setauku. Jadi kayak rasanya udah nggak seenak itu, gak seumami itu, jadi kayak guys ya bisa diminum cuma kan.
0: Oke, tapi itu versi seleranya Kak Alen ya. Oke, hijau tapi dia saturasi itu ke kuning. Kayak gitu. Berarti kalau di pewarna mulai berubah, rasa juga berubah ya?
1: Rasa juga berubah pasti.
0: Oke. Apakah di Macato ini memang semuanya menyesuaikan dengan seleranya Kak Alen saja yang disajikan, atau memang ada berbagai macam selera yang sesuai dengan apa ya, maunya pasar gitu?
1: Jadi kalau misalnya kayak maunya pasar, ini kebanyakan orang-orang, kalau menurutku itu udah manis, tapi manis banget. Tapi kalau orang-orang tuh mereka malah suka yang itu. Nah, di situ agak susah menyesuaikannya, karena mau seberapa kali aku coba itu yang buat, maksudnya buat yang pasar, aku bakal ngomong kalau misalnya ini terlalu manis. Tapi buat orang pas, maksudnya orang-orang di pasar, ini barang enak. Jadi kayak ya susah. Enak, oke, okay, apa, gitu.
0: Oke, okay. Karena Beta juga bukan pecinta maca ya, jadi Beta juga lagi sedang membayangkan kira-kira versi manis yang disukai orang-orang itu seperti apa. Jadi, tapi memang lebih banyak yang lebih suka yang
1: manis.
0: Versi Kak bilang manis itu. Yeah. Oke, okay. Namanya juga selera ya, Kak ya. Nah, Kak ini kan maca tok ya. Karena tadi kan ketong pikir ini memang sudah banyak menu-menu di dalam yang pakai semuanya serba maca. Nah, kenapa pilih maca sebagai produk utama usaha ini, Kak? Biasanya kan maca itu hanya seperti kayak menu pendamping begitu, atau mungkin ada menu lain yang umum terus ada pilihan maca gitu. Nah, kenapa jadinya maca sebagai produk utama nih, Kak?
1: Nah, jadi kalau misalnya maca sebagai produk utama itu, pertama aku lihat pasar, kan banyak kayak anak muda itu.
0: Oh, trennya ya.
1: Iya, trennya banyak. Mereka larinya ke maca daripada kopi. Tapi tetap ada minusnya, kalau misalnya maca itu pasti lebih mahal daripada kopi. Jadi kayak ya ada minusnya, ada plusnya juga. Ngetren, cuma harganya juga enggak juga.
0: Harga juga ngetren.
1: Harga juga melunjak di atas. Habis itu kenapa maca? Kenapa enggak milih kayak bikin kopi? Sebenarnya kalau kopi aku suka, cuma aku malah lebih suka kopi yang manis, bukan kopi yang kayak pahit yang orang-orang biasanya cari kan. Jadi kayak itu juga susah buat nyamainnya. Habis itu kalau misalnya kopi kan kayak kamu harus kayak, sebenarnya nggak perlu yang kayak alat yang sebesar bagaimana, yang besar-besar kayak di kafe-kafe itu kan. Ada masing-masing kayak ada gunanya, terus itu barang mahal. Jadi kayak ya daripada kita kayak keluar uang buat yang buat kopi, mending kita coba ikut tren, ikut anak muda, jadi kita larinya ke maca.
0: Oke, okay. Ikut apa ya, yang lagi tren di pasar gitu ya. Memang maca juga lagi naik daun banget. Ya, Kak ya. Jadi tapi ternyata bukan sekedar ikut tren juga sih kalau yang Beta lihat. Ini ada pertimbangan rasa juga, ya kan Kak ya. Ada kualitas dan juga karakter produk juga ada di sana ya. Kalau orang minum ini karakter produknya, oh ini Kak Alen nih. Nah, sejauh ini nih Kak, siapa saja yang terlibat nih di Macato ini?
1: Selama ini dari pembuatan itu ada keluarga aku sendiri, ada mama, ada papa. Walaupun kayak papa sendiri tuh gak suka banget itu barang, maksudnya dia gak tahu ya maksudnya emang gimana. Tapi kayak kalau dia minum maca, dia kayak kurang, terus dia malah mau tambah gula. Aku tambah kayak, waduh kok papa malah minum gula doang, gak minum maca ya. Jadi kayak ya udah papa jangan coba-coba dulu, papa udah, pokoknya papa dukung aku ya, gak apa-apa. Terus kalau mama itu dia bukan matcha lover, tapi dia bisa kayak ngomong, Jo, ini Jo kan nama aku, nama panggilan Jo, yang ini tuh orang suka, yang ini kamu kurang. Jadi dia, jadi kayak mama itu lidahnya pasar. itu mama. Habis itu kayak
0: berarti mau hokinya dapat dari mama.
1: Habis itu kayak ada itu ada keluargaku kayak saudaranya mama, dia juga usaha maca, dan dia tuh kayak dia kan lebih tua, dia lebih berkembang pengalaman dalam bisnis maca gitu, yeah. Dia lebih tahu, jadi dia ngajar, dia yang kasih tahu,
0: yeah.
1: Tuh habis itu siapa lagi yang terlibat? TikTok
0: oh, sosmed
1: tutorial.
0: Ya
1: tutorial
0: oh ikut-ikut tutorial juga oke, okay. Jadi memang belajarnya selain dari keluarga, dari sosmed juga sosmed. Ya mungkin sesuai dengan apa ya, perkembangan di pasar seperti apa. Oke, ini usaha yang kecil tapi solid ya, ada mama papa juga di dalam, dan biasanya tuh bapak mama dan saudara justru dari lingkaran-lingkaran terdekat ini, ya itu kekuatan dari usia UMKM ini bertumbuh ya. Oke, okay. Nah Kak, Beta penasaran dengan pemilihan-pemilihan bahan tadi. Mungkin bisa diceritakan proses pemilihan bahan baku maca yang digunakan di Maca Tok itu seperti apa?
1: Pemilihan bahan baku, kan bahan bakunya nih maca. Habis itu aku misalnya nyoba tiga maca beda-beda jenisnya. Habis itu kayak kalau aku bikin berdasarkan dengan misalnya susunya takarannya sama, airnya sama, gulanya sama. Habis itu kayak dibandingin semua. Habis itu kasih coba mama yang mana
0: mama lagi ya.
1: Itu mama mana lebih oke. Terus sama misalnya aku pilih yang A, semua pilih yang B. Nah itu kan udah kayak beda pendapat nih. Itu biasanya rame itu di situ. Ini gimana? Maksudnya gimana?
0: Seru ya.
1: Kayak apanya yang kurang? Macanya atau gulanya atau susunya apa bagaimana gitu. Habis itu akhirnya pokoknya ya kita sambil omong gitu, terus nanti dapat aja. Nanti kalau misalnya kayak aku oke, mama oke, ya udah ini aja. Bubuk yang ini aja. Jadi sudah. Itu sudah.
0: Oke, okay, baik. Jadi memang pemilihan bakunya ini berdasarkan ACC rasa begitu ya.
1: ACC rasa. Habis itu kalau misalnya kan ini kan beda-beda nih bubuknya. Setiap maksudnya enggak setiap bulan. Pokoknya kalau bubuk ini habis aku ganti bubuk baru. Nah, biasanya aku kayak update ke customer kalau misalnya misalnya besok atau seminggu lagi ganti bubuk maca yang mereknya ini. Nah, soalnya ada pelanggan misalnya 5 pelanggan dia suka yang A. Baik itu yang selanjutnya yang kayak 5 pelanggan selanjutnya dia suka yang B. Jadi kayak mereka kayak oh aku sukanya yang ini, nunggu aja waktunya yang ini keluar baru aku pesan gitu. Kayak gitu.
0: Oke, okay, ya. Seru juga ya pemilihan bubuk maca ini ya. Ternyata soalnya segampang yang ketum bisa minum yang itu ya. Ternyata di balik minuman maca ini ada proses yang panjang juga ya Kak ya. Pemilihan rasanya harus menyesuaikan juga dan memang pantas dipung rasa berbeda ya. Kadang ada rasanya berbeda ya. Ternyata pemilihan bahan baku benar-benar diperhatikan. Jadi ini bukan asal pakai gitu ya Kak ya. Oke, luar biasa ya orang muda tapi sudah berpikir sangat kritis nih bapak-bapak saudara. Nah, Kak, ini ada varian-varian juga kok soalnya tuh macam-macamnya.
1: Macam-macamnya sekarang ada varian-variannya lumayan banyak. Cuma sekarang yang lagi kayak lagi aku kayak fokusin gitu itu hanya di Cold Week sama Matcha Latte. Yang lain aku udah ada, menunya udah ada, orang-orang udah beli. Cuma kayak jarang. Jadi kayak gak terlalu diperhatiin. Nah ini lagi libur-liburnya aku mau kayak lihat terus kayak coba apa sih, kenapa kok gak rame, kenapa menunya gak pas, apa lidahnya gimana gitu. Jadi kayak ya harusnya dilihat lagi itu.
0: Oke, baik ya, ada varian. Jadi tapi sekarang ada varian Matcha Latte dan
1: Cold Weeks.
0: Oke, ini dua ya yang masih
1: tersedia. Ini dua yang masih kayak rame banget.
0: Yang paling diminati nih sejauh ini
1: itu dua ini
0: Matcha Latte juga
1: sama
0: dua ini ya. Oke, berarti ini catatan penting juga ya buat bapak-bapak saudara, berarti varian ini bisa jadi menu wajib ya kalau bisa order di Matcha Tok. Tapi kalau mau order, ini ordernya gimana tuh Kak?
1: Kita order terima dari DM dari
0: masih chat, online
1: okay. Kita belum offline, ada okay. DM, chat, WA. Terus biasanya Grab, cuma Grab lagi mati sekarang.
0: Karena ownernya di sini.
1: Ya, terus udah, pokoknya online.
0: Oke, masih online ya. Nah, selain minuman matcha ini Kak, ini selain minuman, apakah Matcha Tok ini berencana mengembangkan produk turunan seperti ada dessertnya atau snacknya atau memang sudah ready Kak?
1: Kalau sekarang yang udah ready itu donat matchanya. Jadi donat gitu taburin gula terus ada dalamnya ada matcha itu.
0: Wow.
1: Udah ada. Terus buat kedepannya aku mau lebih ke kan minuman udah banyak. Jadi aku mau lebih ke makanan. Nah, tapi di makanan itu juga agak susah kan, dessertnya kayak apa? Yang cheesecake tapi yang matcha itu kan ada, itu juga bisa. Habis itu apa lagi ya? ya dessert-dessert lah kalau misalnya kayak
0: tapi semua berbahan maca. Oke, wah kalau ini terwujud tapi belum ya Kak, masih rencana ke sana ya. Oke, ini makin lengkap ya kalau misalnya ini sudah terwujud, ada minumannya juga, ada dessertnya juga ya. Jadi Machato ini bukan cuma apa ya, tempat minum ya Kak ya, tapi juga tempat apa ya, menikmati waktu ya, sambil menikmati maca, minumannya ada, makanannya juga ada ya, cemilan yang sangat komplit ya kalau begitu ya. Nah, sejauh ini ada kendala-kendala kosongnya nih Kak dalam memproduksi?
1: Kendala kalau dalam produksi itu kalau produksi konsistensi kan kalau misalnya pas kamu whisk macanya itu kayak ada tekniknya sendiri yang kalau misalnya kalau salah hasilnya pun itu kayak lain udahan. Jadi kayak gini selama 1 menit itu agak gitu terus. Gak apa-apa sih, itu kalau misalnya kamu hanya 1 pesanan, 2 pesanan itu gak masalah. Tapi kalau misalnya kayak udah 5 pesanan sekaligus terus kamu gini, nanti yang kelima bakal kamu hanya 30 detik. Nah rasanya udah lain pasti. Jadi kayak susahnya hanya di itu sih, konsisten buat
0: apa sih istilahnya itu, diaduk
1: whisking gitu.
0: Oh, whisking gitu ya. Oke. Jadi memang harus apa ya, teliti juga ya Kak ya. Ada 5 pesanan, 5-5 itu memang harus konsisten. Oke, susah juga ya Kak. Pernah menghadapi kayak gitu?
1: Pernah.
0: Yang kelima korban atau
1: yang
0: gimana?
1: Yang kelima ya, keempat lah udah korban.
0: Soalnya 1 tunggu 5, yang keempat suka pegel tuh, udah pegel tuh ya. Oke, ya itu dia ya bapak-bapak bapak saudara, namanya juga usaha pasti ada di tantangan toh. Nah, tapi dari cerita Kak Alen tadi, bapak-bapak bapak saudara juga kita bisa melihat bahwa bagaimana cara menyikapinya ya, semua harus tenang ya Kak ya, konsisten dan juga kreatif ya. Wah, luar biasa. Itu kalau misalnya kayak udah mulai pegal itu minta bantuan kosongnya tuh Kak, atau tahan
1: tahan paling Kak taruh dulu bentar baru gitu buat lagi gitu,
0: rentangkan kalau tangan pemanasan lagi gitu. Oke, ternyata susah juga ya Kak ya, tapi dibawa enjoy lah ya, karena cuan lebih lebih enak gitu ya. Oke. Baik, luar biasa ya bapak mama bapak saudara, ketemu ngobrolan dengan Kakak Alen, owner dari Machato ya. Ini masih muda, masih kuliah ya Kak ya, masih kuliah, baru tamat SMA tahun lalu. Benar sekali ya, ini masih muda tapi pemikirannya itu sudah apa ya, mau dibilang visioner. Ini yang ada malah dia jadi owner nih dari beberapa item usahanya. Kita akan lanjutkan lagi ya, bawang tentang Machato ya, seperti apa suka dukanya, seperti apa rencana kedepannya untuk Machato ini. Tetap pantau terus bapak mama bapak saudara di obrolan teras UMKM di FM 104,3 MHz.
2: UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nuna, masih dalam obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Alen, owner dari UMKM Macato. Tadi sudah cerita banyak juga ya kakak Alen ya, dari awal bermula untuk punya ide di bidang kuliner ya, tapi ini lebih ke minuman yang punya varian satu saja, yaitu matcha. Tapi ternyata matcha ini juga bisa diolah menjadi beberapa varian. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah juga ya kak ya. Ada banyak juga tantangan yang dihadapi oleh kakak Alen. Nah, kak, pastinya pendengar juga kepingin tahu ya, bapak, mama, bapak, saudara, apakah matcha toh ini juga menyesuaikan rasa dengan lidah lokal orang Kupang atau seperti apa kak?
2: Kalau matcha toh itu awalnya kan aku berdasarkan hanya kayak dari selera aku sendiri. Habis itu mulai ada masukan, kak kurang manis, kak kepahitan, kak gimana yang apa susunya kurang. Akhirnya kayak kesimpulannya orang Kupang lebih suka yang dia manis. Rasa macanya malah mereka maunya yang kayak lebih kurang. Maksudnya lebih dominan manisnya, lebih dominan susunya daripada macanya. Jadi kayak ya untuk ngikutin pasar, supaya kan targetnya kan pasar, orang-orang, anak muda semua. Jadi kayak ya udah diikutin, maksudnya ditambahin gulanya, ditambahin susunya aja, macanya yang dikurangi gitu.
1: Oke, namanya susu dong. Susu maca begitu ya. Oke, jadi memang ini menyesuaikan juga ya dengan selera pasar begitu ya. Dan ini juga penting ya bapak, mama, bapak, saudara menjaga apakah sabar kak, sebelum menyesuaikan selera pasar, apakah ini akhirnya juga menjadi ciri khas di Macato begitu atau seperti apa kak?
2: Iya, menjadi ciri khas lah. Kalau misalnya kita harus menyesuaikan pasar, kebanyakan orang kalau ya mereka maunya manis, mereka maunya lebih jatuhnya mau yang kemanis, gak mau yang kayak yang rasa macanya yang benar-benar
1: macanya kayak gitu. Kayak aftertaste-nya aja mungkin
2: hanya
1: ya.
2: Untuk kayak ya after doang gitu, nggak sampai yang kayak utamanya itu enggak, mereka lebih manis.
1: Namanya juga selera ya, jadi pasti dari macato juga menyesuaikan ya kak ya. Walaupun sebenarnya kalau dari kak Alen pun selera maunya macanya itu berasa sekali. Yang penting susunya malah yang jadi pemanis ya sedikit aja begitu ya. Oke baik, kembali lagi ya bapak-bapak saudara kepada selera dari peminat ya. Apalagi kalau dibilang sekarang maca lagi tren, lagi naik daun juga. Nah kak, suka dukanya seperti apa nih selama menjalankan macato ini dari 2025 ya?
2: Sukanya, kalau sukanya itu aku suka pas produksi. Misalnya aku pas whisking aku campur, kalau misalnya kayak aku lihat kayak di kelas itu kan kayak susu dulu terus baru maca. Nah itu kayak kalau dituang itu kalau menurutku tuh satisfying banget. Gak dilihat campurnya itu bagus. Habis itu kalau itu sih aku sukanya ya, aku sukanya di situ.
1: Suka
2: prosesnya. Habis itu aku suka juga kalau misalnya pas aku buat kan dia ada harumnya matcha. Nah itu aku suka harumnya. Harumnya pas daun matchanya dicampur air panas itu aku suka. Habis itu kalau duka kalau duka buat matcha nggak ada sih, cuma harus ya kamu harus nyamain selera sama pelanggan. Nah itu agak susah kan, juga ada kayak aku ngomongnya A, yang ini ngomongnya B, yang itu ngomongnya C, ya terus gimana ini mau cari jalan tengahnya. Nah itu agak susah di situ, jadi harus kayak dipikir ulang gitu.
1: Apakah itu nanti kak lagi mau nanya lagi, mau suka yang kayak gimana kak, gini kak, itu pasti biasanya ada apa ya, konsultasi rasa ya, kalau mau dibilang ya.
2: Rasa. Jadi kalau ada kayak biasanya kan biasanya ada yang pesan, kak mau matcha, misalnya matcha latte, terus dia ngomong, kak less sugar ya, atau ada yang bilang malah no sugar. Aku langsung ngomong kalau misalnya no sugar itu barang pasti pahit.
1: Jadi kayak, itu barang pasti pahit.
2: Jadi aku kayak, kak kalau misalnya less sugar aja dia udah ke arah pahit. Maksudnya ya kak yang pahit gimana, cuma udah ada rasa pahitnya. Jadi aku ngomong kak,
1: padahal manisnya itu dari susunya saja ya.
2: Manisnya dari susu tapi juga dari gula. Kalau misalnya gulanya kurang juga, orang pasti kayak pahit lah intinya jadinya jatuhnya. Habis itu kayak kalau misalnya malah ada yang kayak, kak no sugar lah, no sugar ya. Terus Kak, kalau misalnya no sugar nanti dia pahit, gak apa-apa tak,
1: Kak. Itu Kak makan maca tok dia. Maca betul-betul maca tok yang makanya, the real maca tok ya.
2: Terus aku kan kayak omong, Kak, ini nanti pahit gak apa-apa tak. Pokoknya aku konfirmasi, pahit gak apa-apa tak. Terus dia bilang, kalau misalnya dia bilang gak apa-apa ya udah tak bikinin dengan no sugar. Tapi kalau misalnya dia bilang pahitnya seberapa pahit, Kak? Nah, ini udah
1: pahit 2025.
2: Pahit gimana, Kak? Nah, kita harus kayak oh, kalau gitu kita kasih less sugar aja ya, Kak. Gak apa ya, jangan no sugar. Udah kita kasih.
1: Tapi tanggapannya seperti apa? Pas atau aduh, Kak, ini kepahitan nih, Kak. Lebih pahit dari hidup saya gitu atau seperti apa tuh?
2: Kalau misalnya yang kayak request yang kayak no atau less itu mereka kebanyakan kayak gak kembali dan ngomongin sarannya mereka gimana. Tapi kalau misalnya yang kebanyakan ngasih saran, Kak, ini kepahitan, ini kemanisan, itu orang-orang yang pesen normalnya.
1: Oke.
2: Okay. Itu malah mereka malah kayak datang terus ngomong, oh Pak, Kak, ini kepahitan, Kak, ini kemanisan. Jadi kayak susah ngembangin seleranya orang. Ada yang orang kan suka manis, ada yang gak suka manis. Jadi kalau misalnya kalau sekarang sih aku patokannya anak muda pasti suka manis.
1: Main aman, Sa.
2: Kalau gitu. anak, kalau sih kayak orang tua yang udah kayak 40-30 kayak AI apa yang beli itu, aku bakal kasih dia lu gulanya lebih dikit dari yang porsinya anak muda.
1: Kalau beta cocoknya?
2: Enggak tahu, kakaknya suka manis.
1: Manis, suka manis.
2: Sudah, berarti harus manis.
1: Tapi mau tetap ada rasa macanya, walaupun sebenarnya bukan pecinta maca juga, tapi tetap ya main aman saja. Ya. Oke, ada pelanggan yang seperti itu?
2: Ada yang mereka mau main aman, Kak, bikin yang normal aja, yang manis aja. Ya udah, bikin yang normal. Tapi ada juga yang pelanggan yang dia benar-benar mau pahitnya itu malah.
1: Nah, sebenarnya macanya itu punya rasa dedaunan itu ya, daun maca itu ya kan. Oke, baik. Dia lebih suka di buah. Lebih suka bagus. Warnanya kan bagus ya, jadi kepingin diminum begitu. Oke, nah ini juga kentong lihat bahwa perjuangannya sangat terasa ya, bapak-bapak saudara, dari capeknya tadi ya sampai momen-momen kecil yang bikin senyum dan semangat lagi ya. Apalagi kalau orang bilang ini enak, Kak, enak gitu ya. Oke. Nah, kita mau tahu juga tanggapan pelanggan terhadap menu-menu di Maca Tok seperti apa nih sejauh ini, Kak?
2: Kalau menu-menu di Maca Tok yaitu kalau misalnya favorit banyak orang beli itu matcha latte sama cold mix-nya. Kalau yang lain itu mungkin mereka cari aman, makanya mereka pesan yang cold mix sama matcha latte. Tapi ada juga yang mereka habis pesan matcha latte sama cold mix, mereka repeat order kan. Mereka repeat order, mereka pesan yang lain. Misalnya ada kayak stracha atau sancha itu kan. Stracha itu dia pakai selai strawberry. Habis itu kalau sancha itu dia pakai dia ada kayak jeruknya gitu. Terus ada juga yang dia pakai kayak yakult gitu. Jadi kayak macam-macam mulai tambah aneh kan. Nah, kalau orang-orang ada yang main aman, ada yang nyoba-nyoba. Ada. Jadi kayak ada yang setelah mereka nyoba yang ekstrim, mereka repeat order yang ekstrim kembali. Jadi kayak, oke, mereka mau, dia sudah jalan aja. Tapi kayak kalau misalnya mereka mau main aman, dan kebanyakan belinya ya hanya dua itu, yang matcha latte sama yang cold mix.
1: Aduh, ini yang penjual pusing. Kalau harus menyesuaikan dengan 1000 orang, itu berarti 1000 selera juga ya, Pak ya. Ini termasuk suka dukanya juga ya. Oke, baik. Kalau pelanggan suka sih respon positif begitu, itu rasanya pasti jadi apa ya?
2: Energi tambahan
1: buat terus berkembang. Ada mau tambah menu kok untuk minumannya?
2: Mau tambah menu?
1: Kalau untuk minumannya sendiri?
2: Sebenarnya mau. Aku mau ke arah yang kan ini selama ini kan kita jual yang dingin, yang pakai es batu. Aku mau ke yang cup, yang hangat gitu. Tapi kayaknya kurang cocok buat orang Kupang karena panas begini, mau gimana. Betul. Tapi ada juga yang gak tahu ya, orang belum coba sih, belum ada sih menu yang hangat gitu. Mungkin ada yang mau, bisa mau ke arah situ sih.
1: Oke, kalau ada yang minta matcha hangat udah pikir yang betul aja. Oke. Nah, tapi kalau dari Kak Alen sendiri, kalau bisa merekomendasikan satu produk matcha tok nih untuk pembeli pertama, produk apa itu dan kenapa?
2: Produk pertama, cari aman aja, matcha latte.
1: Matcha latte.
2: Matcha latte.
1: Kenapa tuh harus matcha latte?
2: Soalnya kan kalau misalnya yang dari dua favorit itu matcha latte sama cold mix, cold mix itu dia full susu. Kebanyakan orang nek. Makanya ada orang yang gampang nek, ada orang yang enggak nek. Nah, kalau misalnya mau main aman, supaya maksudnya kita nggak tahu kan dia mau yang dia orangnya yang gampang nek atau yang nggak gampang nek. Jadi kita kasih yang matcha latte. Matcha latte itu dia campurannya ada airnya, ada susunya, ada matchanya, jadi kayak ya balance lah, harusnya dia paling balance.
1: Okay. Jadi ini yang main aman dan untuk rekomendasi buat pemula yang mau coba-coba matcha di matcha tok ya. Jadi ini catat baik-baik ini ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, ini rekomendasi langsung dari depo owner ya. Jadi sudah pasti ini aman ya, dan pasti enak di lidah juga. Sejauh ini ada tantangan nih kak, tantangan terbesar yang dihadapi saat memulai usaha matcha tok ini?
2: Tantangannya sama sih, itu harus ngikutin seleranya orang. Habis itu tantangan lagi itu waktu. Waktunya sih aku agak kurang karena kan sebelum kuliah kan itu udah kosong berapa bulan. Itu aku lagi ngembangin matcha sama yang ayam celop. Itu masih okay, masih jalan pelan-pelan. Habis itu pas sudah kuliah mulai berasa pusingnya, belum matcha, belum ayam, belum kuliah, aduh itu benar-benar kayak berangkat pagi pulang malam dan sangat-sangat kayak full. Habis itu saking fullnya sampai kemarin ini setelah yang dari ada yang takuju itu kan matcha ada, itu terakhir, enggak terakhir juga, maksudnya itu buka habis itu berhenti, dia berhenti bentar. Berhenti bentar dari bulan apa itu yang terakhir takuju itu. Pokoknya berhenti bentar dari situ sampai sekarang. Karena aku belum kayak perbaiki yang tadi, menu-menunya yang lain belum tak perbaiki. Habis itu kayak aku lagi rame sama yang ayam celop. Jadi terus ada kuliah juga. Itu kan ujian kan Desember itu. Jadi kayak okay, tak tutup bentar. Rehat dulu.
1: Fokus dulu.
2: Ada ujian. Habis itu kayak setelah Desember, terus kan Desember mulai libur, aku mulai mikir, waduh, buka lagi sih mau buka lagi, pasti mau comeback lagi, tapi mau cari kayak tanggal yang pas mainnya gitu, jadi aku pikir, yaudah Januari aja. Nah jadinya kita desain buat kayak rehat dulu sebentar, itu paling sebulan, dua bulan, mungkin ada lupa aku, kosong, benar-benar kosong, gak nerima pesenan, gak ngapa-ngapain, IG pun diam, semuanya diam. Sudah diem semua 2 bulan, terus selama 2 bulan ini aku udah mulai.
1: Emang sana ada yang atur kak?
2: Aku sendiri. Iya, okay. Agak kurang.
1: Okay. Solo aja.
2: Aja tuh, ya udah akhirnya kan rehat 2 bulan, kita coba buat utak-atik gitu menunya. Esok kita udah buat decided, kita Januari kita buka. Nah nanti buka online kita buka tanggal 19.
1: Jadi sekarang masih off ya?
2: Sekarang udah mulai tarik kembali customer kita yang di IG kita mulai upload, upload apa gitu. Tapi belum terima.
1: Belum terima
2: pesanan. Kita masih kayak, ayo kembali.
1: Dulu ya, cek ombak dulu ya. Oke, ini dia ya tantangannya juga. Memang kalau memulai sesuatu itu ternyata bukan hal yang mudah ya kak ya. Ya, tapi memang cerita dari kakak Alin ini ternyata bisa jadi motivasi juga untuk bapak-bapak saudara yang mungkin sedang merintis usaha juga ya lihat tren pasar dulu seperti apa. Nah kak, kalau matcha sendiri butuh waktu berapa lama tuh kak untuk buat satu
2: buat matcha
1: satu?
2: Satu cup itu matcha itu hanya lama di kamu whiskingnya itu aja. Selanjutnya lain kamu tuang paling 5-6 menit harusnya aman. 5-6 menit ya.
1: Baik, dan memang juga ini banyak pesaing juga. Jadi memang kalau waktu prosesnya itu harus benar-benar. Iya kan? Karena kan ternyata produk matcha ini bukan hanya di matcha tok saja, ada di tempat lain juga. Nah, tapi ya kembali lagi ke selera ya, seperti yang tadi Kak Alen bilang. Nah, kalau dari Kak Alen nih, bagaimana nih memotivasi tim tadi untuk memberikan pelayanan terbaik nih, Kak?
2: Motivasi buat pelayanan kayak aku senangnya, aku tak akan termotivasi kalau misalnya ada orang yang kayak kembali ngomong ke aku feedbacknya baik, dia suka.
1: Aku ini juga balik. Mana ada ayam celup?
2: Gimana ada feedbacknya baik, terus kayak feedbacknya kayak ngomong oh udah pas, lidahnya pas, sukanya ini, yang lain nggak bisa, yang ini bisa. Nah itu mulai itu motivasinya lah.
1: Oke, bikin semangat juga timnya. Baik, nah sejauh ini mungkin ada mimpi ya, sebelum ke situ nih kak, boleh diinfokan untuk bapak-bapak saudara yang kepingin menikmati menu-menu di matcha tok, bisa kemana, bisa pesannya seperti apa, silakan.
2: Oke, kalau sekarang karena kita hanya layani online, bisa langsung kayak DM di IG-nya, itu ada IG Macato, itu langsung DM aja, itu langsung ke aku. Nanti aku langsung pesan, terima pesanannya nanti tanggal 19 itu udah mulai buka. Terus bakal diantar antara pakai Grab atau pakai Maxim, pokoknya online aja. Abis itu nanti ada juga Grab, cuma Grab ini aku masih bingung karena tempatku buat ininya itu nggak ada. Maksudnya bukan tempat ininya, maksudnya tempat boot itu aku belum ada. Jadi kayak benar-benar dari rumah sendiri. Jadi terbatas lah kalau buat Grab. Tapi kalau misalnya kayak buat dari misalnya pesan H-1 kan aku bisa siapin dari paginya atau dari sorenya gimana gitu bisa.
1: Oke. Tapi pemesanan memang harus H-1 kok, Kak?
2: Kalau pemesanan lebih baik H-1 karena kemungkinan besar, Kak, kemungkinan besar. Ini kan habis ini kuliah. Jadi yang layani bukan aku. Kalau misalnya H-1 ada orang yang pesan, besoknya pagi aku bisa nyiapin, oh bawa ini kita buat di sini. Terus kalau misalnya orangnya baru pesan hari H, ya kalau misalnya dia hanya 1 cup, 2 cup. Kalau misalnya tiba-tiba dia berapa cup dan aku nggak bawa persediaannya, nggak bisa diterima dong.
1: Oke, baik ya. Jadi memang kalau mau di apa harus hamin satu gitu ya. Oke, baik. Dikirain tadi pesan hari ini nanti diantar tanggal 19. Oke, tapi kan kuliahnya ambil apa nih?
2: Kuliah kita ambil kedokteran.
1: Dokter apa hubungannya sama? Oh, ini dokter meracik maca nih ceritanya nih ya. Bapak-bapak saudara calon dokter meracik maca. Jadi pasti dia punya takaran-takaran tuh sangat diperhatikan ya. Baik, luar biasa ya. Nah, Kak, terakhir untuk menutup ketempung obrolan di edisi obrolan teras UMKM edisi kali ini, nih Kak, harapan kedepannya mungkin untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa?
2: Untuk UMKM di Kota Kupang, untuk yang mau buat, maksudnya baru mau menjalankan sama yang udah menjalankan terus kayak udah di kayak titik terendah itu, kalian jangan patah semangat. Coba kalian kayak coba cari kenapa itu masalahnya di mana. Ini kan kayak Macato, ini kan dia berhenti dulu bentar, dilihat dulu menunya kenapa, apa ada yang salah seleranya apa gimana, apa kurang manis apa gimana. Pokoknya cari dulu akar masalahnya, terus mungkin diperbaiki dulu menunya baru buka kembali. Jangan langsung kayak putus selesai enggak mau lagi udah. Nah, itu kan kayak kurang kan. Misalnya kalau misalnya kalian udah buat, orang udah tahu namanya kalian, orang udah tahu makanannya kalian. Jadi kayak jangan di cut off, jangan diberhentiin, lanjut aja terus. Atau kamu mau rehat dulu sebulan, kamu perbaiki dulu harga, menu apa gimana, tempat, terus baru kamu lanjut lagi gitu sih. Jangan menyerah sih menurutku. Tapi kalau misalnya buat anak-anak yang kayak orang-orang muda kayak aku, mereka pengen buka UMKM, gas
1: ya, jangan pikir panjang. Jangan pikir panjang ya. Kalau punya rencana ke depan ya ketong langsung action. Oke, baik. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana ya, itulah cerita inspiratif dari Macato ya, sebuah usaha lokal yang lahir dari passion ya. Kalau beta bilang sih ini passion ya. Terus dari apa? Hobi juga ya, dan dirawat dengan konsistensi dan tentunya tumbuh bersama dengan kepercayaan pelanggan. Sekali lagi terima kasih ya untuk kakak Alen, pemilik UMKM Macato, dan semoga ketempung obrolan hari ini ya Kak ya bisa jadi penyemangat bagi pelaku UMKM lainnya di Kota Kupang. Kita akan lanjutkan lagi Sasando siang ya Bapak Mama Bapak Saudara sampai di jam 5 sore nanti. Tetap di FM 104.3
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Basudara dong semua, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP secara resmi menutup rangkaian kegiatan Humba Merdeka Festival 2026 dipusatkan di Taman Wisata Swembak Waingapu pada Sabtu 5 September 2026. Penutupan tersebut menjadi tanda berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat yang hadir untuk menyaksikan berbagai hiburan serta rangkaian acara penutup. Beralih pikotong pung informasi berikut. Babinsa Koramil 01 Lewa Kodim 1601 Sumba Timur Serma Andreas Tapenu menghadiri kegiatan perkemahan pramuka sekecamatan Lewa Raya yang berlangsung di lapangan SMP Negeri 1 Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur pada Sabtu 5 September 2026. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan TNI Angkatan Darat terhadap pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepanduan yang syarat dengan nilai kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan kebersamaan. Informasi tadi mengakhiri kotong pun berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat siang untuk Bapak, Mama, Kakak, Deba, Saudara dong semua di ini siang. Apa kabar ya? Semoga kabarnya baik dan masih dalam keadaan semangat untuk melakukan berbagai aktivitas di siang hari ini dengan cuaca di Kota Kupang sendiri ya. Ini sangat bersahabat. Untuk itu Bapak Saudara semua, selamat siang saja seperti biasa di Sasando Siang. Beta akan kasih ya untuk Bapak Saudara dong semua hiburan lagu-lagu daerah dan juga informasi-informasi tentang Kotongpung Budaya di Sasando Siang sampai nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saja untuk Bapak Saudara semua yang saat ini jamnya makan siang. Jangan lupa oh untuk beta Bapak Saudara dong yang ada di mana saja. Jangan lupa untuk makan siang karena ini sudah jam 12 ya. Yang bawa bekal pasti makan ya. Yang sonde bawa bekal pasti harus pulang rumah dulu ataupun juga ya bajak dengan kawan, ini masih tanggal muda. Ini belum ya, nanti ada dia punya saat yang waduh ini memang Kotong harus atur kemana-kemana supaya Kotong makan teratur. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua yang berada di mana saja ya. Apalagi untuk kita punya saudara dong yang ada sibuk-sibuk di kebun ya. Sementara tanam sayur atau yang lagi tanam apa nih sekarang. Dan juga yang lagi sibuk-sibuk kupas asam juga ingat makan dulu ya. Untuk kerja nanti baru Kotong lanjut lagi. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua selamat siang saja. Selamat berapa saja dengan berbagai kegiatan ya di ini siang. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu selamat siang dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Paituma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Paituma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang sudah pernah berkunjung ke Kabupaten Rote ya, selain menikmati di tempat-tempat wisata. Nah, di Kabupaten Rote sendiri, Bapak Saudara semua, ini memiliki banyak makanan-makanan khas yang wajib dicoba, dan makanan-makanan ini bisa juga kotong jadikan oleh-oleh untuk dibawa pulang. Salah satunya seperti susu goreng. Pasti kalau kotong dengar susu goreng ini agak sedikit lain ya, karena biasanya susu ya identik dengan diminum, tapi ini susu digoreng. Nah, kudapan unik ini berbahan dasar susu kerbau murni yang dorang campur dengan gula nira dan juga kayu manis, lalu dimasak atau digoreng hingga padat dan mengental dengan rasa yang lebih gurih. Nah, makanan yang satu ini, Bapak Saudara semua, ini merupakan salah satu makanan khas dari Kabupaten Rote yang selain kotong bisa coba langsung di tempat, dan ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh ketika kotong pulang dari Kabupaten Rotendao.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toye katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan Moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis Moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan Moko Maleitang atau Moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, Moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan Moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan Moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki Moko, mereka harus meminjam Moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima Moko berkewajiban menjaga Moko itu. Menghilangkan Moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan Moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak Moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, kepedulian terhadap warga terdampak bencana di Flores terus mengalir dari berbagai komunitas umat Katolik di Kota Kupang. Pada Sabtu 5 September 2026 pagi, komunitas umat basis atau KUB Santa Maria Virgo, Kapela Santo Agustinus Belo menyerahkan bantuan logistik berupa beras, mie instan, dan susu untuk korban bencana Flores. Beralih pikotong pung informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao terus meningkatkan layanan informasi publik sebagai bagian dari pelayanan pemerintah. Upaya tersebut diperkuat melalui keikutsertaan dalam MONEF KIP 2026. Kegiatan diseminasi panduan MONEF dan pengisian SAKI berlangsung secara daring pada Kamis 3 September 2026, yang mana Komisi Informasi Provinsi NTT menyelenggarakan kegiatan tersebut bagi badan publik se-NTT. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama bapak saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional kini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani

0: mandiri dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, kotong tahu bahwa begitu banyak ya festival-festival budaya atau tradisi budaya yang masih dilakukan hingga saat ini. Meskipun ya zaman semakin modern, bukan berarti kotong lupa deh kotong punya budaya. Nah, untuk itu Pak saudara semua, selain ya kalau tadi kotong sempat beromong tentang makanan-makanan dari Rote. Nah, kali ini di Kabupaten Rote juga menyimpan begitu banyak festival-festival budaya, bahkan tradisi budaya yang masih dilakukan hingga saat ini. Salah satunya seperti festival Kuda Hus. Ini merupakan tradisi parade kuda hias dan budaya turun-temurun dari masyarakat Kabupaten Rotendao NTT. Ini sebagai dorong punya wujud syukur atas hasil panen. Yang mana tradisi ini ya Pak Saudara dong semua akan dilakukan setiap tahunnya. Dan Hus atau Hus Kuda ini merupakan tradisi parade kuda hias tradisional di mana penunggangnya ya ini akan memakai pakaian adat Rote dan lengkap dengan topi khas tilangga mereka. Nah, makna dari kegiatan ini sendiri tentunya acara ini melambangkan rasa syukur atas hasil panen pertanian dan juga ini merupakan momentum untuk mempererat kebersamaan serta merawat kearifan lokal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, masih dengan informasi tentang tradisi-tradisi budaya. Kali ini masih dari Kabupaten Rote, yaitu tradisi bahuruk atau tradisi pukul kaki. Nah, untuk tradisi yang satu ini, Pak Saudara semua, bisa dikatakan ini salah satu tradisi yang ekstrim. Kalau Pak Saudara semua sondeh ya, kuat dada untuk bisa lihat ini tradisi ya, kita sarankan lebih baik jangan. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, bahuruk atau pukul kaki ini merupakan tradisi budaya masyarakat Rote Ndao, yang mana ini akan melibatkan dua orang laki-laki yang saling berhadapan dan dorong akan saling pukul kaki menggunakan alat pemukul. Nah, biasanya ini Pak Saudara semua, alat yang dorong gunakan untuk saling pukul ini terbuat dari rotan atau sejenis kayu dan juga lidi. Untuk itu, yang mana atraksi bahuruk ini sendiri biasanya dilakukan dalam suasana yang penuh semangat dan riuh disertai sorakan penonton. Karena semakin ini orang pukul kuat, teriakan dari penonton ini juga akan semakin kincang. Nah, meskipun terlihat menyakitkan, tapi ini atraksi nih Pak Saudara semua, sebenarnya hanya dilakukan dengan aturan main atau kontrol yang ketat sehingga tetap aman ya bagi peserta yang saling pukul kaki.

Bapak mama saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: janji ujung harum.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 13.56 waktu Indonesia Tengah, dan nantinya di tepat pukul 14 atau di jam 2 nanti Kotong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kelurahan Mauta Paga Kabupaten Ende terus menyalurkan bantuan sekaligus memperbarui pendataan rumah warga terdampak gempa. Lurah Mauta Paga Venantius Anggi pada Senin 17 September 2026 mengatakan bantuan yang diterima warga berasal dari Presiden, SPPG, BPBD, dan juga Bupati Ende. Pada pekan pertama, 10 paket sembako bantuan Presiden langsung didistribusikan kepada warga terdampak di Kelurahan Mauta Paga. Selain bantuan Presiden, 10 paket dari SPPG juga disalurkan kepada posko pengungsian berdasarkan data kepala keluarga. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Sebanyak 2.688 pasien telah mendapatkan pelayanan kesehatan dalam rangkaian respon kemanusiaan posko tanggap darurat gempa Keuskupan Agung Ende bersama Caritas Indonesia. Jumlah tersebut tercatat dari 25 kegiatan pelayanan selama 15 hari lebih dari 20 lokasi di wilayah Flores hingga 4 September 2026. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.

0: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, kontong langsung saja bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajurit ya di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro 4 Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro 4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi. Kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro 4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk, Ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, Damang Pisan, Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap, karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Akhirnya juga kosannya lantai 3, lantai 4, kena juga kita, berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Ear kukolear Bang Jo. Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro 4 Bandung ya Teh ya buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya. Berapa nomornya Teh di Pro 4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cerah Kang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun. Waalaikumsalam, rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI. Bandung, juga RRI Pro Jakarta ya, yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet, karena sebagian bas, sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet, kita
5: bangga. Kang Dede Empet,
3: ahli, ahli apa ya, pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa di Bang Jok.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4, untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Feros di Pro 4 Bandung. Dan silakan Dede, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini, dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Angga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara. Kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda, yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik, Tera, satu nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya, Teh. Mungkin kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh, viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang tarompet pencak itu bukan hanya di kelompok kenang pencak saja, tapi memang sudah menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks tradisi saja, tradisi, tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya. Dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa bisa digabungkan dengan kesenian apapun yang di luar kesenian tradisional.
3: Oh, baik. Berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre, lintas juga genre ya. Lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya. Kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Itu yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya tentang trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Aku Kolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya. Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, nada luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
3: Gitu.
4: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan trompet. Nah, kalau trompet pencak sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Baik.
4: Yang menjadi sumber atau nyawanya trompet kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Baik. Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede Empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede Empet nggak akan bunyi kayaknya.
4: Trompetnya. Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga. Kemudian
3: iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain trompet untuk kendang pencak.
4: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kenang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: itu untuk pencak silat ya. Baik.
1: Biasanya disajikan dalam apa namanya, repertoar padungdung.
0: Padungdung ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencak silat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga nadanya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Contoh seperti ini.

0: Terus Peter.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame mucur. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu suka gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit enggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Ya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak
2: tadi yang sudah dijelaskan.
3: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic-nya.
1: Oh boleh, boleh. Oh nggak kedengeran.
3: Ya, jadi pengen ditanya baik. Gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional ya, dulu coba yang pencaksilat.
3: Tuh masih putus lagi teh.
1: Enggak
3: ada putus lagi, ntar takutnya yang...
1: Kenapa ya? Coba.
3: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
1: Oh gitu? Wah, sayang banget padahal Bang Jo, aduh
3: tadi
1: ini.
3: Kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang iya gitu. Bang Jo.
3: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh, gitu.
1: Iya.
3: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh, Kang? Apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu, Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, piano ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari apa ya tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana. Nah itu akan berubah suaranya begitu, gitu. Bang Jo.
3: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RRNet bisa ngeliat. Tuh gitu ya pemirsa RRNet ya bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada 7.
1: Ada 7 Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
3: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin, kok kayak ininya Squidward ya?
1: Klarinet. Oh iya, klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob?
3: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh?
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
3: Oke. Tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perempat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perempat Bandung. Teh, apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, nomor yang itu ya pendengar Perempat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po, udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Masuk nih,
1: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, saya dari Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perempat, kumaha Teh Rosianti, gelis.
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya jadi Cikguriah.
2: Oh, Cikguriah. Baik, Cikguriah.
3: Mudah-mudahan sehat ya, Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah, Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cek Gu, silakan dipercepat ya Cek Gu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kakak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Teteh Ros, Mak Teteh. Sama Kang saya, sebenarnya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
2: Rampes
3: begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya,
2: betul.
3: Kan? Dengan Cikguriah nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, her. Kalau sudah apa ucapan sudahnya? Her ya?
2: Her, her.
3: Soleha.
2: Her. Ya.
3: Yang terompus. Pencak. Tidak, bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya? Yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cek Gu. Boleh punten dipercepat aja, Cek Gu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Miss Kang Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak itu sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak pakai ucapan itu merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya, karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu mallet, tuli atau batang, dawong, begitu ya.
1: Betul.
3: Nah, ini belajar bahasa Sunda, kita mau kemahas terlalu. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebutin ini. Ada empet, ada pelet, ada suling, atau batang, kalau. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populer lah, lintas generasi, yang pengiring utama pencaksilat, tadi udah dipaparannya, identitas kesenian rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada senang reak-reak, itu apa ya?
2: Kesenian.
3: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya, kan ingin tahu dong ke Kak Teros, mau aku tahu, mau.
2: Iya, betul.
3: Itu pertanyaan dari Cikguriah, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
1: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Cikguriah.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Sampurasun, rampe.
2: Baik.
1: Iya, silakan.
2: Cikguriah tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
2: gimana?
1: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Jadi dari empat tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul.
2: Gitu.
4: Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan empat, ada lima ya.
2: Oh, baik.
4: Yang pertama itu adalah reed-nya atau empet, ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan palatnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palat, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
2: berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga, tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan, kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring,
4: tidak
2: bunyinya
4: terlalu dop juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original. Tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompet,
2: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya seperti itu.
2: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
5: Iya, siap. Di sana tuh ada telepon lagi atau gimana itu?
2: Ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
5: Boleh.
2: Nah, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Iya Bang Edo.
6: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
5: Waalaikumsalam Abang. Ya pun, gimana kabar, sehat?
6: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu-debu nih
5: tebal. Iya, pakai masker ya Bang Edo ya.
6: Siap.
5: Siap deh. Boleh.
2: Kang Dede.
5: Ayah Kang Dede.
2: Kang Dede empet.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya. Gimana Bang Edo?
6: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
5: Tarompet.
6: Nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini ada nggak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada nggak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya juga
5: aja.
4: Baik, terima kasih.
5: Sami-sami.
6: Yang belakang Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
5: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya pun Bang Edo di Bandar Lampung ya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet generasi mudanya saat ini begitu?
4: Langsung dijawab saja.
5: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak teh yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin yang sudah tua yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
7: Dan generasi muda juga masih. Ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi sudah. Di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga ya, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya alat begitu.
5: Musik pop gitu ya tadi ya.
7: Betul.
5: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
7: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat.
7: Ya.
4: Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah dia masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang karena menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi, tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah sirihan kena
5: dengan musiknya itu ya
7: dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu
5: dikiranya kesenian
4: adalah latihan untuk bela diri
7: tuh Bang Jo
5: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah dikiranya kita lagi nari tuh
8: karena ada musik-musik ya benar-benar
7: cerdas banget ya para leluhur kita itu ya
8: kalbun-kalbun
7: kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
8: Iya sih.
4: Kalimat apa? Ibing ya.
8: Ibing
4: penca. Ibing penca sama pencaksilat. Kalau pencaksilat itu biasanya lebih ke tarung ya.
7: Tarung.
4: Tahanan atau gladiri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan.
7: Tanpa sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
8: Ya begitu baik sejarahnya ya dengan perompak pemirsa net ya.
4: Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
7: Bakal panjang lagi ya
8: ini. Kita enggak kita enggak cukup ini satu jam doang ya. Harus dua jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Batupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Boleh. Untuk yang pertama ini dari Patupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Emang enggak tuh, Kang?
4: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
7: Dari
8: Patupar.
7: Siapa tuh?
8: Patupar.
7: Patupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
8: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
7: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda. Tapi saya pikir kalau Sunda sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
7: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak
8: Orik.
7: Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah tarompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
8: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh.
8: Kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan tarompet penca.
8: Okay.
4: Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjalan apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Okay. Tidak ada empat bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa,
7: sangat bisa ya. Sangat memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
4: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya, Teh, yang disajikan
7: oleh
4: ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan-perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja, Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada, tapi untuk khusus di bidang tarompet penca, baik yang tarompet tradisi atau tarompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan Ear Kokolear itu menjadi apa ya gebrakan pertama sebetulnya, sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya-budaya kita sebetulnya. Nah, sampai saat ini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar, yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
7: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
7: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
8: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti untuk belajar seni musik gitu.
7: Iya,
8: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke
7: Amsterdam,
4: mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet
8: penca. Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
4: Kenapa?
8: Kapan nanti itu?
4: Rencana di bulan Oktober.
7: Oh, Oktober. Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya, ke Bandung.
8: Siap. Dah kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar enggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain melihat seni tari ya.
7: Bang Jo juga kalau mau ini mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
8: Iya, bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
7: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya, siapa tahu kan ya.
8: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
7: Benar.
8: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
7: Belum ada Bang?
8: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
7: Sesi
8: nih.
7: Terakhir ya Bang Jo ya.
8: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya. Harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya. Betul. Dari pembahasan kita di hari ini Mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet penca, ya harapan lebih luas itu adalah
9: kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Oh. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
7: Betul.
9: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu, sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Jadi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
7: lain. Musik yang lainnya gitu.
9: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi, baik, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
7: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas, begitu ya Kang Dede. Begitu Bang Jo.
8: Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar Tempat pemirsaannya, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Betul. Ya, apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, Pak Mirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jadi pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jakarta.

Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 15 tandon air berkapasitas 1.200 liter didistribusikan ke sejumlah lokasi di Kabupaten Nagekeo untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan sekolah terdampak gempa yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Penyaluran tersebut merupakan bagian dari dukungan Caritas Indonesia melalui posko tanggap darurat gempa Keuskupan Agung ND. Beralih pikotompung informasi berikut. Sebanyak 1.133 warga di 22 lokasi di wilayah Flores mendapat pendampingan psikososial dari Keuskupan Agung ND bersama Caritas Indonesia selama 21 Agustus hingga 2 September 2026. Pendampingan tersebut menyasar masyarakat terdampak trauma anak dan remaja untuk membantu mereka menghadapi trauma, kecemasan, dan tekanan emosional selama masa pemulihan. Ketua Posko Tanggap Darurat Gempa Keuskupan Agung ND, RD Rigaldus Piperno, mengatakan pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam respon kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Makanan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

Selamat malam, selamat sore untuk bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua. Kali ini Kontong Bahasa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong ya. Sampai nanti di jam 5 sore. Untuk itu bapak saudara semua yang ingin berbagi informasi ataupun juga di sore hari ini yang ingin berbagi pantun ya, beta tunggu partisipasi dari bapak mama kakak adik saudara semua yang ingin bergabung di Kotong Punya Lain. SMS dan WhatsApp ya di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu bapak-bapak, kakak-adik, saudara semua, beta sapa dulu untuk beta punya saudara dong yang sore hari ini ya, sementara dengan kesibukannya ataupun juga yang lagi duduk saja ya, atau duduk bercerita dengan keluarga dorang, atau yang lagi sibuk, selamat siang saja. Dan yang ingin berbagi pantun ya dan juga berbagi informasi, beta tunggu partisipasinya ya seperti biasa di Kota Punya Lain telepon dan juga di line SMS dan WhatsApp Pro 4 RRI Kupang dengan lagu-lagu dangdut yang sudah beta siapkan. Dan Mbak Saudara dong ingin minta lagu pastinya ya. Untuk itu Mbak Saudara semua, selamat sore saja dan terus bersama Kotong di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara-saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kota. Kita masih tunggu partisipasi dari bapak-bapak, kakak-kakak, saudara dong semua di sore hari ini ya, yang ingin gabung berbagi informasi ataupun juga di sore hari ini yang mau salam-salam untuk bapak saudara dong yang ada di alamat masing-masing. Kita tunggu partisipasinya dan bapak saudara dong semua juga bisa minta lagu-lagu dangdut untuk temani kebersamaan di sore hari ini, apalagi dengan cuaca di Kota Kupang ya, yang sore hari ini memang sangat bersahabat. Semoga cuaca ini pun juga ya, di daerah-daerah lain pun juga sama seperti Kota Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, kita masih tunggu ya partisipasinya di sore hari ini untuk menemani ya Kotong semua di sore hari lebih semangat lagi dengan lagu-lagu dangdut.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong, dan kali ini beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Kakak Rogan.
0: Iya, selamat sore juga ini dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Australia.
0: Kakak Melki, apa kabar Kakak?
1: Ada leko-leko nih Kakak.
0: Mantap.
1: Diak-diak.
0: Baik, iya, baik. Kakak Melki, mau salam-salam untuk siapa di sore hari ini?
1: Teka-teki ada kok.
0: Oh, teka-teki, boleh.
1: Boleh, oh. Sampai pun teka-teki, kakak bisa raih ke sana, bisa tebak ke sana.
0: Woy, kayaknya susah nih. Kalau kakak Melki ini kayaknya kasih yang berat, nah.
1: Sana, ringan-ringan, sah.
0: Oh, ringan-ringan, sah. Apa itu?
1: Iya. Di bawah goyang, di atas rasa enak, di atas goyang, di bawah rasa sakit.
0: Woi, apa itu? Apa itu Kak Melki? Beta menyerah ini nah. Oh, ini Kotong langsung menyerah, ini berarti berat ini.
1: Mangai ikan toh?
0: Oh, begitu, batule. Oke, baik. Atau ada pantun go selain teka-teki?
1: Pantun ada satu sah.
0: Oh, ada satu sah. Boleh tuh.
1: Bukan kacang sembarang kacang. Cakep. Kacang melilit di kayu jati. Bukan datang sembarang datang. Datang melihat di jantung hati.
0: Wih, di mantap. Oke, baik. Silakan Kakak Melki. Mau salam-salam untuk siapa di ini sore?
1: Salam pertama buat Nona Merva, selamat sore, selamat menikmati kopi pahit. Ini Merva paling senang minum kopi pahit.
0: Oh begitu.
1: Ya. Yang berikut untuk Kakak Fodi, Kakak Joy, Kakak Foni Mutis, Mama Jessy Lelogama, ini apa? Bapak Peu Sulamu, Kakak Bujang, di mana tu?
0: Omere.
1: Omere.
0: Ya. Yeah.
1: Bapak Bapak Luis. Kakak Fendi, Kakak Saka, Kakak Faren kok,
0: yeah.
1: Yang di Sulam. Baisila, Baisila sana ada lagi. Baisila ada pulang kampung bilang.
0: Iya. Yeah.
1: Dia orang Amnatur. Kakak Ferdi Paijo, Kakak Dani Fatululi,
0: yeah.
1: Adik Melani, NBS. Lelita, Arinom Leni, Bapak Miller,
0: yeah.
1: Mungkin itu saya nanti sebentar lain baru
0: sambung. Iya.
1: Terima kasih Kakak.
0: Baik, terima kasih Kakak Melki. Selamat sore. Iya, baik, terima kasih kembali untuk Kakak Melki yang ada di Camplong. Terima kasih Kakak Melki sudah bergabung di sore hari ini, sudah berbagi teka-teki ya. Baik, untuk itu beta masih tunggu partisipasi di 0380833499 untuk Mbak Saudara dong semua yang ingin bergabung di sore hari ini ya, sampai nanti di jam 5 sore. Beta terima dulu, masih di Kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore Kak Rogan.
0: Selamat sore juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Orang Niki Niki Kak Rogan.
0: Orang Niki Niki. Ada beta pun Mama Aileen kok.
2: 100%.
0: Widih. Apa kabar Mama?
2: Puji Tuhan, walaupun panas terik tapi ketong dong sedang keadaan sehat.
0: Oh, Niki-Niki panas kalau siang begini.
2: panas di Karawang.
0: Oh, beta pikir kalau malam dingin ya, siang-siang begini matahari keluar tapi sejuk deh udara dingin.
2: Agak-agak
0: kesal. Oh, begitu. Aduh, tapi baik so, eh. Malam dingin ya, siang panas. Artinya seimbang. Baik, oke. Okay. Bepu Mama Aileen, ada pantun sonde ini sore?
2: Ini
0: sudah
2: ada,
0: Karoga. Sonde ada. Baik, kalau begitu silakan.
2: Tamilki mewakili semua.
0: Oh, tadi Kamilki mewakili kok. Baik, Mama Aileen. Silakan Mama Aileen, mau salam-salam untuk siapa di ini sore?
2: Yang pertama, Besenggol Ambil, tetangga orang suku, ada Bapak Ino. Kalau ada pantun, ada Bapak Ino. Terus yang kedua, Kakak gantung yang dicampur bertelur selamat sore kemil kita kelam ketong bumbu kita apa terus ada kapdan ada pion ada kajui kaudi kiri dan kari majesi nanya kuni kayu putih ada
0: ya siapa lagi mama
2: pokoknya semua yang berpan tak perodang
0: dan iya.
2: Salam buat Kakak Daten dan Kak Kristin.
0: Ada Kakak Feli juga, ada Kakak Jen.
2: Oh iya, salam Kakak Feli.
0: Baik Mama.
2: Terima kasih Kakak. Halo.
0: Baik, salam. Terima kasih. Selamat sore ya untuk Mama Aileen yang ada di seputaran Niki Niki. Terima kasih. Selamat sore juga ya untuk Bapak Ino yang ada di Sukun Niki Niki ya. Ini tetangganya Mama Aileen yang selalu setia ya untuk bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Ya, untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua sambil Kotong tunggu yang ingin gabung di sore hari ini. Beta langsung saja kasih dulu beberapa lagu-lagu dangdut ya untuk Kotong semua agar di sore hari ini ya lebih bergoyang, lebih semangat.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Ikira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, Posko Tanggap Darurat Gempa Kuskupan Agung Ende terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak di berbagai wilayah Flores. Hingga 4 September 2026, pelayanan bersama Caritas Indonesia telah menjangkau 2.688 pasien melalui 25 kegiatan di lebih dari 20 lokasi. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Kegiatan belajar mengajar di SD Impres Dorameli, Desa Raja Selatan, Kecamatan Bowai, Kabupaten Nagekeo berlangsung di luar ruangan kelas setelah gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Kondisi ini dilakukan karena bangunan sekolah mengalami kerusakan dan belum aman digunakan oleh guru maupun siswa. Kepala SD Impres Dorameli, Hyacinta Padi, SPD SD kepada RRI pada Jumat 4 September 2026 mengatakan, siswa kelas 1 hingga 3 mengikuti pembelajaran di tenda yang berada di depan kantor desa. Sebelumnya, pembelajaran dilakukan di sejumlah posko pengungsian, namun kehadiran siswa sulit dikontrol karena sebagian mengikuti orang tua ke sawah atau kebun. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rokyan, sampai jumpa.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: Matila kau malialehi.
1: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
2: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
1: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
2: Babdorang?
3: Ya, Sultan Malia Lehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
2: Begini, Babdorang. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
3: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
4: Yang mulia Sultan Malia Lehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
2: Benar, apa yang Mamdorang bilang. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
3: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
2: Aha, ide yang bagus, ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata. Tapi kita orang Alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
3: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi, lihat ini tangan. Kasar, luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
5: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
3: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat kah? Sama juga dengan perang, butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
2: Saya pikir usul Babdorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
6: Setuju, Sultan! Setuju!
1: Malia Lehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malia Lehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malia Lehi. Setibanya utusan tersebut, Malia Lehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malia Lehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
7: Kurang ajar Malia Lehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita. Letnan Muller.
8: Siap, Komandan.
7: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
8: Siap, Komandan.
7: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke Kerajaan Kui itu tangkap Melia Lehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Melia Lehi harus ada di sini. Mengerti kau, Letan?
8: Naksanugan, kumunjan.

Letnan Muller kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malialehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malialehi. Di mana dia? Hei, Malialehi, jangan lari.
2: Letnan, Malialehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malialehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan company.
2: Wali-wali, saya akan mulai hitung. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. 1, 2, 3. Mampuslah kau, Malele.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Malia Lehi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di alor barat laut. Di sana, Malia Lehi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Malia Lehi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

0: jangan biarkan kompeni menginjak harga diri kita. Jadi, ayo!
1: Ayo! Ayo! Ayo!
2: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malia Lehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malia Lehi, namun selalu gagal. Rupanya Malia Lehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malia Lehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
3: Matilah kau, Malia Lehi. Hahaha.

terkenal ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya, dari penjajahan Belanda.

0: Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa leluni? Kukar mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Holanda. Lafal Portugis Holanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

0: dibuka setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kota. Masih di Beta Rogan yang temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua dengan hiburan lagu-lagu dangdut di sore hari ini sampai nanti di jam 5 sore ya. Beta masih tunggu partisipasinya di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua, kali ini Beta bacakan dulu ya. Beta akan sampaikan update info donasi ya bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada edisi hari ini Senin 7 September 2026, yang mana sudah terkumpul pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Sylvie Kaji, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Viostes, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Kak Valen, ada juga dari Kak Erna Abineno, ada juga 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atta Alomau, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie 1 kardus dari Azhar Nur, ada juga pakaian layak pakai sebanyak 2 dus dari Jessica Nakamura, pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dus dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata, ada juga popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anno Domini, ada juga pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Padabain, ada popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100.000 dari Om Adi di Alak, uang 200.000 dari PT Zenzi Popoku, ada juga uang 10.000 dari Orang Baik, uang 500.000 dari Hamba Tuhan, uang 50.000 via transfer dari Bank BCA, uang 150 TF via Bank BCA, uang 20.000 via TFC Bank, uang 25.000 TF via C Bank, uang 50.000 transfer via Bank BCA, uang 200.000 TF via Bank BNI, uang 500.000 transfer via Bank BNI, uang 100.000 TF via Bank BNI, uang 50.000 TF via Bank BNI, uang 100.000 TF via Bank BNI, uang 15.000 transfer via C Bank, uang 50.000 TF via C Bank, uang 100.000 transfer via Bank BNI, ada juga uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, dan juga ada uang 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhitu. Sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang 50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang 350.000 transfer via Bank BNI, uang 300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang, uang 250.000 via kris dari Orang Baik, uang 50.000 dari Pak Kedor, uang 50.000 dari Pak Anton, uang 50.000 dari Pak Adi Ninong, dari Pak Nixon, Ibu Ana Lopo, dan juga uang 50.000 dari Pak Jack Lai, dan uang 100.000 dari Ibu Erika, dan uang 50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui kris donasi ya sebesar Rp7.389.000. Untuk itu Bapak Saudara semua, kami masih membuka kesempatan untuk Bapak Saudara semua yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kotong semua yang ada di Flores sampai tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di Kotong Pu Medsos ataupun berupa barang, dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan basodara semua, ini sangat berarti untuk kotong punya basodara dong semua. Info selengkapnya dapat menghubungi saudara Nyongki di nomor 0852 3927 5950.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kepedulian TNI terhadap sektor pertanian kembali diwujudkan melalui pendampingan langsung kepada petani. Bintara Pembina Desa Litamali, Koramil 1605/05 garing Kuba 5, Sertu Maximus Nahak turun ke lahan membantu warga memanen kacang hijau milik kelompok tani di Dusun Wesuma, Desa Litamali, Kecamatan Kuba 5, Kabupaten

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: RRI Digital.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, berakhir sudah ketumpung kebersamaan di Sasando Siang sampai dengan saat ini. Setelah beta akan ada rekan Daten yang akan temani bapak, mama, kakak, adik dong di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24 malam atau di jam 12 malam nanti. Akhir kata beta Rogan, pamit undur voice dari ruang dengar bapak saudara semua. Selamat sore dan terus bersama ketumpung di Pro 4 RRI Kupang.

0: pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
1: Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, nih. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Belly, mendorong Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kokasi kuat peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan kualitas sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, perpustakaan Sonde hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku, tetapi juga jadi ruang buat masyarakat kobalajar dan memperoleh pengetahuan. Dia kasih tahu berbagai koleksi buku yang tersedia perlu dimanfaatkan secara maksimal dengan meningkatkan promosi supaya masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, tertarik kok datang membaca. Untuk memperluas akses bacaan, Melkisedek juga mendorong kerjasama dengan sekolah-sekolah melalui layanan buku secara mobile. Menurutnya, upaya meningkatkan literasi merupakan investasi jangka panjang karena manfaatnya akan dirasakan ketika generasi yang dibentuk melalui kebiasaan membaca tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Pindah informasi berikut, Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki menghadiri perayaan Pesta Pelindung Paroki Syukur Panen serta pelantikan Dewan Pastoral Paroki periode 2026-2030 di Paroki Santa Helena Lili Camplong pada

Dari kawasan Topolo 84 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karmana kabar di hari ini? Ya, hari Senin tanggal 7 September 2006 di Sasando sore dan juga Sasando malam nanti ya, ada datang yang sudah datang kembali kok mau temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasana malam ya. Semua pun tasibuk ya. Yang masih bekerja, semangat saja buat semuanya. Yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan di Sasando sore ini, dari sekarang sampai di jam 7 itu, Datang akan kasih tahu beberapa destinasi wisata, tempat-tempat bagus yang bisa menjadi pilihan juga buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ketika berwisata, ketika pergi di salah satu daerah. Bapak Mama harus tahu, oh ternyata di sini ada tempat bagus seperti ini. Oh, kalau pergi di sini nih, ada di tempat bagus, baru di penjara itu terlalu dekasa, soalnya butuh waktu lama untuk kita bisa sampai begitu. Tapi datang juga mau tahu ini, mau tahu destinasi ataupun tempat-tempat bagus apa sa yang ada di Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona maupun daerah, atau yang mau baca cerita juga tentang destinasi apa sa yang Bapak Mama dan su pernah sampai ya, bukan hanya ada di Bapak Mama Dom daerah, tapi ketika Bapak Mama Dom di ini tempat wisata di luar dari Bapak Mama Dom daerah, boleh baca cerita di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Jadi ketempung segmen pasi hari ini akan temani semuanya bersama dengan datang sampai di jam 7 malam, kemudian nanti dilanjutkan lagi dari jam 7 itu sampai jam 12 di Sasando malam ya. Nah, setelah beberapa nomor lagu yang datang siap di sini, kota mani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona sama pun suasana kebersamaannya ya. Kalau tadi lagu pertama itu ada dari teman-teman Manggo Rap ini bersama dengan Kakak Ambi Napi Bocor, judulnya itu Saya Kalah Banyak. Saya Kalah Banyak ya, tadi datang seputar. Nah, ini lagu yang mau datang putar nih, judulnya Nona Kupang ya. Ini lagu merupakan salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Kakak Rendy Morok ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu termasuk kata beta sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katong cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu, Sako, anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabnya.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tempat pertama yang ketong mau pipa siar nih ada di Manggarai Barat ya. Karena di sana ada salah satu pulau yang bernama tuh Kukusan, merupakan salah satu pulau penyangga kawasan Taman Nasional Komodo. Pulau Kukusan itu ditempuh sekitar 30 menit perjalanan laut pakai speedboat ya dari pelabuhan Marina Labuan Bajo. Dan di sekitar spot snorkeling itu ada sejumlah kapal bagan juga ya, bagan ikan yang berlabuh. Keberadaan nah kapal bagan itu menambah pemandangan indah di itu tempat ya. Kalau mau menikmati pemandangan alam yang lebih luas, kotong itu bisa trekking ke bukit. Jalur trekking hanya tersedia sampai sebuah sekolah madrasah ya, sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Dari belakang sekolah tersebut ya terbuka pemandangan indah di sekitar Pulau Kukusan ya. Ada hamparan laut indah, pulau-pulau kecil di tengah laut, dan juga pegunungan di kejauhan.

Bua, nama sebuah gua yang terdapat di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Liang Bua menjadi tempat berteduh bagi masyarakat dalam perjalanan dari Ruteng ke pantai utara Rio atau sebaliknya. Juga sebagai pasar barter antar petani dan nelayan. Gua Liang Bua mulai dikenal luas sampai mancanegara ketika seorang misionaris Katolik Theodorus Verhoeven SVD, guru seminari tinggi Mataloko di Ngada, mengeksplor Gua Liang Bua. Secara geologis, Gua Liang Bua adalah bentukan endokars yang berkembang pada batu gamping yang diperkirakan berasal dari zaman Miosen Tengah sekitar 15 juta tahun yang lalu. Liang Bua semakin menarik ketika ditemukan rangka yang sangat pendek dan tulang-tulang yang diperkirakan adalah rangka Homo sapiens. Pada tahun 2003, ditemukan lagi kerangka yang sangat unik dan kemudian diidentifikasi sebagai rangka Homo floresiensis.

0: Pembakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Pantai Tongga, ya. Ada yang tahu Pantai Tongga ini letaknya di mana? Yes, betul sekali ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata Pantai Tongga ini ada di Desa Bueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao, NTT, menjadi daya tarik wisata yang memikat hati banyak pengunjung, ya, terutama saat matahari senja atau matahari tenggelam ya di ufuk barat. Pantai Tongga ini dikenal dengan pasir putihnya yang lembut dan air laut yang jernih saat senja ya, ataupun matahari terbenam, langit kan perlahan berubah warna. Itu menghadirkan pemandangan matahari yang memancarkan warna jingga, ungu ya. Panorama alam yang sangat luar biasa untuk kotong lewatkan begitu. Banyak pengunjung yang datang juga hanya untuk menyaksikan momen menakjubkan tersebut sambil bersantai di tepi pantai.

Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting, seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

0: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Ya, Bapak Mama, kakeknya, kakek nona semua, ternyata Desa Saenam di Kecamatan Miomahfa Barat ya, Kabupaten Timur Tengah Utara, sekarang memiliki destinasi wisata baru yang dikasih nama Bukit Leosikun ya. Ini objek wisata resmi dibuka pada 31 Desember 2025 lalu ya. Dan kepala desa waktu itu Francisco Senopu ya mengatakan bahwa Bukit Leosikun awalnya merupakan bekas galian material sertu yang digunakan untuk pembangunan jalan Sabuk Merah perbatasan. Setelah sebagian bukit tersebut digali, area sekitarnya terlihat lebih tinggi dan memiliki pemandangan yang menarik ya. Dan ia mengatakan juga ya pada tahun lalu pemerintah desa menganggarkan dana ya untuk pembangunan kawasan wisata Bukit Leosikun. Nah, dana tersebut digunakan untuk membangun berbagai fasilitas penunjang seperti spot foto, rumah pohon, kantin, ya, lopo-lopo sebagai tempat bersantai bersama keluarga.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
2: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
2: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh gitu ya?
2: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Desa wisata Wailolos Flores Barat terpilih menjadi salah satu lokasi syuting untuk ajang balap petualangan bergengsi Pekin Express musim ke-23 Prancis. Di musim ke-23 ini rute petualangan membentang dari Pantai Coca, Flores hingga berakhir di Manila, Filipina. Puluhan pasangan yang terpilih akan beradaptasi dan berinteraksi dengan penduduk setempat untuk bisa terus melaju ke babak selanjutnya. Interaksi dengan penduduk lokal menjadi salah satu daya tarik utama Pekin Express. Para peserta harus mampu mengatasi kendala bahasa dan menunjukkan keterbukaan terhadap budaya baru. Ketua Pogdarwis Cuncaplias Robert Perkasa bilang, bagi desa wisata Wailolos, kehadiran Pekin Express merupakan kesempatan emas untuk mempromosikan keindahan alam dan kekayaan budayanya ke kancah internasional. Kehadiran Pekin Express di desa wisata Wailolos diharapkan dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk terus melestarikan dan mempromosikan potensi wisata daerahnya. Pindah informasi berikut, Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat menghadiri tradisi tarik tiang rumah adat Natarawatu Umah Pabei di Kampung Jagangara, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli pada Jumat 4 September 2026. Kehadirannya jadi bentuk dukungan pemerintah terhadap

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Wah, senangnya dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk pauk yang lain ya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ternyata rumah adat dalam bahasa Bajawa ya disebut Saoada atau yang dikenal dengan rumah adat atau Saongaza, rumah bernama. Sao itu artinya rumah, merupakan salah satu rumah tradisional yaitu tempat tinggal sekaligus sebagai pusat ya kegiatan adat istiadat. Rumah sebagai sao ada erat kaitannya dengan kegiatan kebudayaan dan juga praktik-praktik kearifan lokal yang tradisional dan juga sakral ya. Sedangkan rumah sebagai saongaza adalah rumah tradisional yang memiliki nama. Nama rumah tradisional itu terkandung kekayaan makna moralitas, spiritualitas, dan juga sakralitas ya. Rumah yang seandainya memiliki nama dalam wilayah budaya ngada itu disebut baru atau rumah biasa. Itu rumah dikasih berdiri di luar perkampungan adat ya. Rumah adat masyarakat ngada sonde sekedar ekspresi dan artefak budaya masyarakat adat setempat. Tetapi juga lebih dari itu terkandung nilai-nilai, citra dan juga jiwa yang terkandung di diapung dalam ya. Masyarakat ngada percaya bahwa roh leluhur tetap bersemayam dan menjaga keselamatan penghuni rumah. Selain itu juga menjadi cerminan status sosial dari penghuni sao.
1: Your stand.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029, Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma, dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT, mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: nilai rapor nih bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi Bapak bingung, katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ada salah satu kampung adat yang ada di Sumba yang dia pun nama tuh Praigoli. Adalah salah satu kampung adat dari suku Praigoli dengan dia pun masyarakat yang masih bergantung dengan alam dan adat yang ada. Wisatawan ataupun kota semua yang datang berkunjung atau jalan-jalan di sana supasti harus bersikap sopan dan menjaga tata krama juga di itu kampung. Lokasi kampung adat Praigoli ini terletak di pedalaman Sumba di wilayah Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Kalau mau berkunjung di itu kampung ya, kota itu harus menempuh perjalanan yang sedikit lebih lama. Gaya arsitektur kuno dari kampung adat Praigoli ini semakin terlihat kental karena adanya kuburan tua yang dipercaya berusia ratusan tahun. Kalau katong berkunjung di itu kampung, katong itu akan disambut dengan tarian negu dan juga tarian kataga. Bentuk rumah adat di itu kampung memang mirip dengan rumah adat di kampung adat lainnya. Namun karena letaknya yang jauh dari perkotaan, membuat bangunan dari rumah adat ini terlihat lebih tradisional.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar perlakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Imhatsiu Molok Nakoproempat RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Proempat.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Berikut beta mau kasih tahu update info donasi bersama untuk Flores Serumah Musik Seloam dan RRI Kupang ya. Tertanggal Senin 7 September 2026 ya jam 4 Wita ya, jam 4 tadi sore. Ya, itu sudah ada ya yang masuk memberikan donasinya. Yang pertama itu ini ada pakaian layak pakai sebanyak satu kantong ya. Itu ada dari Falsi Malet, Selfie Kaji ya, dari Viontes ya. Kemudian dari Valen juga ya, dan juga dari Erna Abineno ya. Kemudian pakaian layak pakai sebanyak satu gerdus ya, dan satu kantong dari Ibu Atta Alomau. Kemudian pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu dos dari Azhar Nur. Pakaian layak pakai sebanyak dua dos dari Jessica Nakamura ya. Dan juga pakaian layak pakai mie dan juga sembako sebanyak 8 dos dan satu plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata ya. Kemudian ada juga popok sebanyak 3 dos dan air ya, serta snack 1 dos. Kemudian pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anno Domini. Kemudian ada juga pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Padabain. Ada juga popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga. Kalau donasi berupa uang itu ada dari Om Adi Dialak itu 100 ribu. Kemudian dari PT Zenzei Popoku 200 ribu. Dari Orang Baik itu 10 ribu. Dari Hamba Tuhan 500 ribu. Dan ada juga yang sudah berdonasi dan sudah melakukan transaksi ya, transfer melalui Bank BCA. Yang sudah melakukan transaksi melalui via Bank BCA yang sudah transfer itu ada 1, 2, 3 ya. Itu yang pertama 50, 150 dan juga 50.000. Kemudian dari Sea Bank ya, itu ada 1, 2, 3 ya. Yang pertama itu 20.000, kemudian 15.000 dan juga 50.000. Sedangkan yang sudah transfer melalui Bank BNI ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu ada 200.000, 500.000, 100.000 ya. Kemudian 50.000, 100.000 ya, dan juga terakhir itu 100.000 juga ya. Dan ada juga ya uang sebesar 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih yang sudah digelar. Kemudian ada juga 2 juta rupiah dari Oma Elizabeth Nunuhitu. Kemudian ada juga sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Beras 5 kg sebanyak 10 karong dan beras 10 kg sebanyak 1 karong yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam ya. Kemudian ada juga pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Uang 50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam. 350.000 ya, itu transfer melalui via Bank BNI. Kemudian ada juga 300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Ada juga 250.000 via Kris ya, dari Orang Baik. Ada juga 50.000 dari Pak Kedor ya, 50.000 dari Pak Anton, 50.000 dari Pak Adi Ninong, 50.000 dari Pak Nixon, 50.000 dari Ibu Ana Lopo, 50.000 dari Pajak Lai, 100.000 dari Ibu Erika, 50.000 dari Ibu Adriana ya. Dan untuk sementara ya, total yang masuk melalui Kris donasi sebanyak 7.389.000 rupiah ya. Kotong juga masih membuka kesempatan untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau berdonasi untuk ketemu saudara-saudari di Flores sampai tanggal 10 September nanti ya. Jadi masih punya banyak waktu ya, masih 3 hari lagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua.
Untuk yang mau berdonasi berupa uang bisa melalui QRIS yang tersedia di media sosial RRI Kupang, atau juga bisa berupa barang ya, dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun, nah, bantuan dari bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua tak lalu berarti untuk ataupun saudara-saudari yang ada di Flores ya. Kalau mau tahu informasi lebih lengkap itu bisa menghubungi ketempung saudara Nyongki ya, ketemu kakak Nyongki di 0852 3927 5950.

Pinjaman online cepat cair sangat menggiurkan bagi banyak orang, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Bagaimana tidak, seseorang dapat memperoleh dana tambahan dalam sehari saja. Keuntungan pinjaman online yang dapat dicairkan secara instan memang menarik. Namun, Anda harus tetap berhati-hati dengan berbagai risiko yang bisa saja muncul, seperti besaran pinjaman kecil, suku bunga yang lebih tinggi, adanya biaya tambahan, dan penyebaran data pribadi, dan didatangi debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Jika Anda sedang mempertimbangkan sumber dana tambahan dari pinjaman online cepat cair, sebaiknya lakukan riset secara mendalam untuk melindungi diri dari bahaya. Satu hal yang harus diingat, ajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak, bukan untuk pemenuhan gaya hidup mewah. Pastikan memilih pinjaman yang legal dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.

0: Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.

Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa, ketika tidak ada perantara misalnya, untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul, cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun, eh, anak.
0: Bapak, do, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, alat musik dari berbagai daerah di Indonesia itu kan sondehannya memiliki fungsi sebagai sarana hiburan, akan tetapi juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ritual, ekspresi budaya, sampai acara keagamaan. Nah, salah satunya adalah Aramba, ya, merupakan alat musik tradisional dari Sumatera Utara, tepatnya dari Nias, ya. Itu alat musik selain sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, ya juga dipakai sebagai alat musik tradisional untuk berbagai kegiatan seperti musik pengiring saat upacara menanam dan juga memanen padi. Ya, selain itu, rambaju menjadi alat musik pengiring ya beberapa acara seperti acara perkawinan, kematian, dan sebagainya. Cara memainkan arumba yang terbuat dari tembaga dan kuningan ini dengan cara dipukul menggunakan suatu alat yang terbuat dari kayu dan dibentuk sedemikian rupa.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur, dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan Batar Babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu Karau Sarin untuk beternak sapi, Fahik Ahuk untuk beternak babi, dan Fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan Batar Fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut Hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu Welulik atau air pemali dan Raibot atau tanah besar.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pada zaman dahulu kala di daerah Belu, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan, yaitu Manekbot dan Betedu. Betedu adalah seorang putri yang cantik jelita. Ia sangat dicintai dan dikasihi oleh raja dan permaisuri, juga kakak laki-lakinya, yaitu Manekbot.

0: Baginda Raja serta Permaisuri sangat menyayangi putrinya. Sebagai orang tua, Raja dan Permaisuri berharap Putri Betedu akan membawa berkah kesejahteraan. Oleh karena itu, mereka memiliki rencana akan memingit Betedu supaya selalu terjaga kesuciannya. Sang Raja memerintahkan pada putra sulungnya, Manekbot, agar membuatkan rumah kecil di atas pohon beringin besar dan rimbun.
1: Manekbot, anakku.
2: Ya, Ayahanda. Ada apa gerangan Baginda memanggilku?
1: Begini anakku. Ayah dan ibumu ingin agar kamu membuat sebuah rumah di atas pohon beringin, di belakang istana, dan terhubung ke langit untuk adikmu, agar tidak ada seorang pun yang dapat mendekati dan menggodanya. Sanggupkah kau, anakku?
2: Baik, Ayahanda. Jika itu kehendakmu, akan aku laksanakan perintah itu.

0: Manekbot segera melakukan kehendak ayahandanya. Ia pun membangun sebuah rumah sederhana di atas pohon beringin itu dalam waktu satu minggu. Jika ingin datang ke rumah itu, Manekbot menyediakan sebuah tangga yang terdiri dari 21 buah anak tangga yang terbagi menjadi 7 besar, 7 sedang, dan 7 anak tangga kecil. Bahan yang dipakai untuk membuat rumah dan tangga adalah kayu cendana yang harum mewangi. Lalu sang raja pun meminta putrinya untuk menetap di atas rumah pohon itu. Awalnya sang putri menolaknya, namun setelah dibujuk oleh ibundanya, akhirnya ia pun mau menetap ke tempat tinggal barunya, yaitu rumah pohon sederhana buatan kakaknya.
1: Ibu, aku tidak mau hidup di rumah pohon yang dibuat kakak. Bagaimana nanti aku bisa hidup sendiri?
2: Anakku, tenanglah. Ibu, ayah, dan kakakmu akan sering mengunjungimu di sana. Jangan sedih, anakku. Kamu bisa mengerjakan banyak hal, seperti menyulam atau menganyam tikar untuk mengisi waktu luangmu, nak.
1: Ah, ibu, aku tidak sanggup jika harus berbantah denganmu.

Mulai saat itu, sang putri melalui kehidupan seorang diri di rumah sederhana di atas pohon. Ia menjalani hidup sehari-hari dengan menyulam dan menganyam tikar. Hal ini dilakukan untuk membuang rasa bosan yang sering melandanya. Sedangkan untuk mengisi waktu di malam hari, jika malam menyelimuti, ia sering mendendangkan lagu-lagu sendu untuk menggambarkan kesedihannya hidup sendirian. Suaranya menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya.

0: seorang putra raja dari kerajaan Loro yang bernama Maneloro mendengar senandung merdu putri Betedu. Menggunakan ilmu kesaktiannya, Maneloro terbang ke langit mencoba menemukan sumber nyanyian merdu itu. Tak membutuhkan waktu yang lama, ia pun sampai di atas pohon beringin dan melihat rumah sederhana putri Betedu di atasnya. Ia terkejut setelah tahu ternyata sumber nyanyian berasal dari rumah di atas pohon. Dengan langkah mengendap, Maneloro pun berjalan menuju pintu rumah dan melihat ke dalam melalui sebuah celah kecil. Ia pun tersentak kaget ketika melihat ada seorang putri cantik jelita sedang menganyam tikar sambil bernyanyi. Maneloro pun langsung jatuh hati melihat kecantikan gadis itu. Ia mengetuk pintu dengan perlahan-lahan seraya memanggil gadis yang berada di dalam rumah itu. Di dalam rumah, Putri Betedo mendengar di luar rumahnya ada orang membutuhkan pertolongan. Ia pun segera menghentikan nyanyiannya dan berjalan menuju pintu. Dari balik pintu rumah, sang putri melihat keluar melalui sebuah lubang kecil. Namun karena cahaya remang-remang, ia tidak dapat melihat wajah laki-laki yang sedang berdiri di depan.
1: Siapakah kamu? Ada apa datang kemari?
2: Namaku Maneloro dari kerajaan Loro. Aku sangat kagum dengan suara merdumu. Izinkanlah aku masuk.
0: Putri Betedo merasa senang dengan perkataan Pangeran Maneloro. Selanjutnya, mereka saling berkenalan lebih jauh dan keduanya sudah tampak akrab. Beberapa hari kemudian, mereka pun menjalin hubungan kasih dan siap untuk melanjutkan hubungan mereka sampai ke jenjang pernikahan. Akhirnya, Maneloro melamar Betedo. Keduanya pun menikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka masing-masing. Sejak itu, Maneloro hidup bersama Betedo di rumah di atas pohon itu. Namun pada setiap subuh menjelang, Maneloro sudah harus kembali ke istananya agar tidak ketahuan oleh keluarga Betedo. Sebulan kemudian, ayah Maneloro jatuh sakit. Oleh karena itu, malam-malam selanjutnya, Maneloro tidak bisa mengunjungi istrinya. Hari berganti. Suatu malam, Manekbot datang mengunjungi adiknya untuk melihat keadaannya. Hal itu membuat sang putri menjadi panik karena belum sempat menyembunyikan sepasang pakaian Maneloro yang masih tergantung di dinding. Manekbot pun tersentak kaget saat melihat ada pakaian laki-laki di rumah adiknya. Ia pun langsung marah kepada adiknya dan bertanya tentang pakaian laki-laki itu. Sang putri tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ia mengakui bahwa dirinya telah menikah secara diam-diam dengan seorang putra kerajaan Loro. Mendengar jawaban adiknya itu, telinga Manekbot bagai disambar petir. Wajahnya penuh amarah. Ia benar-benar merasa malu karena perbuatan adik satu-satunya itu. Ia pun segera turun dari rumah meniti anak tangga satu persatu dengan tangan terkepal. Saat kakinya berpijak di tanah, Manekbot berhenti dan berteriak memanggil adiknya.
2: Hai Betedo! Turunlah kamu ke bumi. Kamu telah membuat malu kerajaan.
1: Baik kakak.
0: Sang putri sangat takut dan hanya bisa pasrah untuk menerima hukuman dari kakaknya. Betedo turun dari rumahnya dengan meniti anak tangga satu persatu sambil mendendangkan lagu derita. Ketika tiba di anak tangga terakhir, Ia pun langsung mendapat hukuman dari kakaknya. Tubuhnya tersungkur ke tanah dan meninggal seketika. Suasana tiba-tiba menjadi hening dan sepi. Sementara itu, di kerajaan Loro, Mane Loro yang sedang tertidur di samping ayahnya, tiba-tiba tersentak dari tidurnya. Ia langsung teringat istrinya. Ia pun segera terbang melesat menuju ke rumah istrinya. Namun, kedatangannya sudah terlambat. Ia mendapati istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Dengan kesaktiannya, ia menyambar tubuh istrinya yang tergeletak di tanah. Kemudian terbang menuju ke istananya. Manekbot terperangah menyaksikan peristiwa tersebut. Sesampainya di istana, Mane Loro segera mengobati istrinya dengan kesaktiannya dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Putri Betedo pun hidup kembali.
1: Kanda, apa yang terjadi denganku? Bukankah aku sudah mati?
2: Maafkan aku, Dinda. Akulah yang membuatmu harus terbunuh oleh kakakmu sendiri. Namun, syukurlah Tuhan Yang Maha Kuasa masih mengasihani kita, Dinda. Sehingga berkat kesaktian yang dimiliki Kanda, Dinda dapat hidup kembali.
1: Oh Kanda, baiklah kita pergi untuk memohon ampun kepada keluargaku. Sehingga mereka dapat merestui pernikahan kita. Maukah kau Kanda?
2: Baiklah Dinda, aku pun juga mempunyai pikiran yang sama denganmu. Kanda ingin pernikahan kita tidak lagi disembunyikan, agar kita dapat hidup bahagia.

0: setelah menyadari kesalahan mereka karena tidak meminta restu dari orang tua masing-masing. Mereka pun meminta restu pada orang tua Manik Loro dan direstuinya. Keesokan paginya, Manik Loro dan istrinya berangkat ke istana Wefulan untuk menemui orang tua Betedo. Setibanya di istana Wefulan, mereka disambut raja dan permaisuri kerajaan Wefulan. Saat berada di hadapan Raja Wefulan, Putri Betedo bersama Manik Loro segera bersujud memohon ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini.
1: Maafkan Dinda, wahai Ayahanda dan Ibunda. Restuilah pernikahanku dengan Manik Loro.
2: Oh putriku Betedo, ibu dan ayah senang sekali melihatmu lagi nak.
0: Melihat kesungguhan dan ketulusan cinta Betedo dan Manik Loro, akhirnya sang raja, permaisuri, dan Manik Bot memaafkan dan merestui pernikahan mereka. Akhirnya sejak itu Manik Loro dan Betedo hidup berbahagia selamanya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Tompolo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kemana kabarnya hari ini ya? Ini malam yang dari tadi saya tunggu-tunggu ya, kapan nih Kakak Daten mau buka ketemu sesi bahasa Inggris salam nih. Kotong susunnya sabar nih mau bahasa salam nih. Nah sekarang ini sebisa ya, yang mau bergabung, yang mau kirimkan salam-salamnya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-4099. Karena ya ketempung segmen Bahasa Enggol so hadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Ternyata sudah ada yang bergabung ini ya. Ada yang Susan Desa Berli mau bergabung, yang mau kirim salam-salam ini datang terima dolo ya di line SMS atau di WhatsAppnya Pro 4 RR Kupang ini ya. Coba datang terima dolo. Halo, selamat malam Pak Senggol, salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Halo, selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam Ju. Karena siapa di mana nih yo?
1: Ini dengan Ernie di Nevo Nono.
0: Karena Mama Ernie di Nevo Nono.
1: Ya.
0: Jatuh ke sonde Mama.
1: Sonde.
0: Oh sonde. Aduh, ini kayaknya beta senggol harus agak kuat sedikit nih. Tapi kabar baik toh Mama.
1: Kabar baik.
0: Amin.
1: Dibaliknya kau datang.
0: Sangat-sangat baik Ju.
1: Amin.
0: Iya. Aduh, ini malam seharusnya beta ini, beta balas tuh bilang leko ahoy.
1: Oh, begitu.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana, Mama? Di sini yang beta siap yang di sesi pertama nih, ada yang judulnya Ngangewalo, kemudian ada juga Hitung-hitung, Neda-neda, Pindah Target, Berbele-bele. Saya subosan, isek kau rasa, ada idaman karena beda agama dan juga mata-mata.
1: Saya subosan. Subosan dan kupas asam.
0: Oh, beta pikir subosan yang perempat ini. Kalau subosan yang perempat, beta langsung kasih mati, yo.
1: Jangan.
0: Semangat ya Mama kupas asamnya. Tinggal berapa kilo ini Mama yang belum kupas?
1: Masih banyak.
0: Siapa ada bantu kupas atau sendiri sa?
1: Ya.
0: Siapa ada kupas bantu?
1: Deng bapak sa.
0: Oh deng bapak sa.
1: Iya.
0: Tapi yang kupas sedikit Mama toh.
1: Pun lebih banyak.
0: Oh, Mama pun lebih banyak. Ampun.
1: Baik. Bapak mau kupas sambil maale kiri kinang jadi oh, lama.
0: Oh begitu, sambil maale pok manus. Bapak nih coba bantu ame dulu, kupas fokus dulu. Habis itu baru buat manus lagi. Tapi semangat ya Mama.
1: Iya.
0: Iya, ini mau salamnya buat siapa?
1: Ya, salam yang pertama buat Bapak Nicholas Denny. Uh-huh. Ada Kak Fat, ada Kak Epa. Uh-huh. Ada Bapak Yoel yang sementara kupas asam.

0: Terus ada Mama Risa, pendengar setia yang di Nenu. Jangan ini marah lah, itu sesenggol tuh. Ada Bapak Maie Panmuti.
1: Iya.
0: Mama Ailin di Niki-Niki. Mama Jessi Lalogama. Kak Puni Muti. Kak Udi Kupu. Kak Firdi Merdeka. Kak Juri Molotenga. Kak Putra Molbar. Kak Yufan Fatufenu. Kak Reflan Sulamus. Opa Miller di Wepura. Kak Milki Camplong. Abang John Takari. Dan yang terakhir, buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
0: Terima kasih, salam.
1: Terima kasih, salam ya. Buat Ma Erni ini dari Nevonono yang sudah gabung. Beta terima lagi. Halo, selamat malam, Pak Senggol, salam.
2: Selamat malam, Kak Daten.
1: Iya, selamat malam juga. Ini beta, ini beta dari Nevonono, beta kembali datang. Ini kenapa kok Bapak bukan jadi orang pertama?
2: Alis beta mau kontak jupas ini Mama Irni dari Nevonono sudah masuk. Jadi saya biar orang kedua.
1: Tapi iya orang kedua kakak kasih tahu putar beta nih, beta pindah Nevonono baru kembali datang nih. Tapi soalnya Papa jalan-jalan nah.
2: Jalan-jalan.
1: Lagunya boleh?
2: Itu-itu kok, itu-itu kok asal apa?
1: Hitung-hitung.
2: Iya, hitung-hitung.
1: Terus sekarang lagi hitung apa?
2: Senggol pertama buat kadaten saat masa tertugas.
1: Oke.
2: Terus salam pertama juga buat Mama Irni yang tadi baru lewat. Terima kasih senggolannya. Yang kedua buat adik Desna, Teko bersama Bapak Milki. Teko bersama Mama, Dorca, bersama omanya, semuanya selamat malam di Camplong. Terus kakak Milky Camplong juga selamat malam, Kak Jovan, John Camplong.
1: Oke.
2: Okay. Kak Joyce Molteng, John Takari. Kakak Bodi Patu, Bodi Kofeo.
1: Kofeo.
2: Jovan Tufenu.
1: Iya. Yeah.
2: Terus buat Tari Oibobo, Bunda Asmi, Putra Molbar, Bapak Dion Hane, terus ada orang-orang yang ada di Tunteo, ada Yaakob Poa bersama Apis Poa. Terus buat Kakak Saka yang di Periti, Raflin Sulamu. Bapak Iyo di Panmuti kok?
1: Bapak Mak Iye.
2: Ya Mak Iye. Ya singkat, pokoknya semua saja selamat malam.
1: Oke, terima kasih Kakak Ferdi. Baik. Terima kasih Kakak Ferdi ya dari Merdeka ini sudah bergabung. Kalau di 833499, halo selamat malam.
3: Selamat malam Ahoit.
1: Selamat malam Ju Ahoit.
3: Kabar on me, Pa.
1: Leko, Pa Tua.
3: Pas, ya, Huit.
1: Ini kabarnya ke mana, Jo?
3: Leko-leko, Pa Tuan.
1: Leko-leko, ya. Kalau Pa Tua, itu untuk laki-laki atau perempuan?
3: Laki-laki, Kak. Sebenarnya kan itu, apa, artinya kata sapaan untuk menghormati orang, Kak.
1: Perempuan laki-laki sama?
3: Iya, iya.
1: Oh. Oke, kita pikir khusus untuk ada dikhususkan begitu.
3: Tanda, Kak.
1: Ahoy juga berarti sama ya?
3: Ahoy sama, artinya iya kan, tapi kalau bahasa bakunya Nuban, Ahoy.
1: Baik. Iya. Ini Mama Nuban mau salamnya buat siapa? Atau ada informasi, atau ada cerita hari ini?
3: Ada cerita hari ini panas, Kak.
1: Oh, panas.
3: Panas.
1: Tapi hati Soniko panas, toh Mama?
3: Iko, aduh, kermana kau senjadi?
1: Oh, eh, pakai kermana ya?
3: Hampir panas, tapi kadang-kadang lagu dari sis itu bikin dingin.
1: Aduh, lagu yang mana? Dia pun judul yang baru putar tuh kok?
3: Iya, kermana? Kadang-kadang putar am itu satu lagu yang Kwan Homeni.
1: Kwan Homeni, tebet sang siap di sini.
3: Ada satu lagi judulnya Kuan Homini Karaten.
1: Itu yang menyanyi siapa?
3: Sesuatu juga.
1: Oh, sesuatu. Homini. Beta coba cari.
3: Kuan Homini.
1: Kuan Homini. Ya, berarti kampung Homini ya?
3: Iya, Jandana.
1: Baik, baik. Ini beta langsung cari ini. Supaya nanti kalau besok dinas ya beta tinggal siap di playlist.
3: Siap, siap, siap.
1: Iya. Ini masalahnya buat siapa?
3: Yang pertama buat Bapak Ino yang ada depan tadi suku. Selamat malam Bapak Ino. Kalau depan tergabung sudah. Terus buat Bapak Dian Hane. Bapak Dian Enlasi. Ada Kak Firi, Kak Jolong Tegari. Kak Udi, Kak Joy. Kak Jisi, Mak Funi. Evan Kais. Bapak Ako Manobelon. Terus ada orang-orang pecuki yang lagi pantau juga selamat malam. Terus buat Kamil Kiri Camplong. Gabung sudah jauh pantau dan kerogan tadi. Terus buat ini Bapak Nye. Kak Damkir, Kak Dani, Kak Reflan, Kak Saka, Kak Dewi Sao, Ade Melani, Mak Anita, Mak Madi, Kak Katar Nenis, Silamentasi, Kak Ana Tufa, Kak Firdi selamat malam. Ini pokoknya buat semua yang lagi pantau.
1: Oke, buat semua saya.
3: Semoga Tuhan tetap berkati itu semua dan buat yang mulia yang lagi bertugas.
1: Ini beta sudah apa? Dia pun lagu dari si Soto, How Many?
3: Putar dong kak, itu lagu bagus deh.
1: Tapi ini dengar, yang ini atau bukan ini?
3: Coba kak putar.
1: Sampai beda lah.
3: Kalau dari si Soto pasti dia sudah Kuan How Many.
1: Tapi di sini juga soalnya pakai Kuan, dia di sini hanya How Many sah.
3: Oh kayaknya, coba kakak putar bedanya.
1: Sebentar ya, How Many, ini dari, ini memang potom kakak si Soto yang menyanyi ini.
3: Iya, iya.
1: Baik kasih dengar Ami sedik ya.
3: Oke, bos. Itu sudah, bos.
1: Ini, so.
3: Itu suka, aduh, sekali dulu, kok.
1: Son bisa, betul son siap di playlist, nah.
3: Aduh, kedatangan nih.
1: Besok nanti. Betul, besok itu beta yang dinas, jadi besok ini pasti ini lagu beta siap di playlist nanti.
3: Aduh, itu kedatangan. Aduh. Kasih banyak.
1: Sama-sama, Mama.
3: Oke, terima kasih. Berkat ini mengalir terus dalam hordat ini ada yang ada di rumah.
1: Oke.
3: Oke, makasih GBU.
1: GBU Ju, terima kasih ya Mama Aileen dari Niki Niki sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Sengkol salam. Oke, sayang sekali terputus ya, bisa dicoba lagi ya. Karena ketemu sesi pertama ini sampai di jam 10 nanti. Jadi yang mau bergabung di line SMS, di WA terlalu bisa ya di 0811-3820-1043. Atau yang mau bergabung lewat Facebook juga bisa ya, karena ketemu status terbaru dari perempat juga sudah diposting ini. Halo selamat malam, Mbak Sengkol salam. Halo, selamat malam, Mbak Sengkol salam.
4: Halo.
1: Iya, salam.
4: Salam, selamat malam, Ahmad Daten.
1: Selamat malam, Jo. Ini dengan siapa, di mana?
4: Ini dengan Bapak Rianti di Wipliki, kakak.
1: Bapak Rianti, akhirnya sampai juga, eh?
4: Sampai ini, kakak.
1: Beta tunggu-tunggu. Bapak lewat mana tadi? Kok beta tunggu-tunggu di cabang perempatan sih? Soalnya ada lewat, Juni. Kabar baik kok Bapak Rianti.
4: Kabarnya leko-leko anak.
1: Amin.
4: Di baliknya Kak Daten.
1: Leko ahuit.
4: Leko ahuit.
1: Ini malam mau salam buat siapa?
4: Salam pertama buat Kakak Daten yang lagi bertugas di studio. Terus Opa Miller di Repura. Kak Reflan di Sulamu. Terima kasih atas senggolannya tadi malam. Terus ini Kak Fendi di Wateta. Mama Anita di Wateta. Siapa lagi tadi itu?
1: Siapa lagi? Ayo.
4: Di Pariti. Iya, di Pariti.
1: Kakak Saka
4: di Pariti. Mama Bapak Dion di Hane. Kak John di Tekari.
1: Okay.
4: Kak Milky di Camplong. Bapak Ino di Supul, Mama ini, Mama Aileen di Niki-Niki, Kak Yuven, Kak Joy, Kakak Funi di Mutis bersama kekasihnya.
1: Baik.
4: Kakak Alina di Fatuliu Barat. Terus ini Bapak Dion di Hane. Yang terakhir buat ini orang-orang Tun Fafi dari ujung ke ujung.
1: Okay.
4: Selamat kerja asam.
1: Baik.
4: Terus yang terakhir buat Amadaten, pulang hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Baik. Terus Bapak Rianti ada kerja asam ke Sondi?
4: Ada kerja asam.
1: Oh, ada sementara. Pantasan kasih semangat di orang lain.
4: Ini lagi kerja asam sambil pantau pro and pass.
1: Mantap sekali. Baru di mulut Puan Manus ya.
4: Mulut merah terus kan. Ini sama Daten. Memang orang timur ini maale siripinan terus.
1: Bukan orang timur, saya kotong orang Sabu juga, Alor juga. NTT itu terkenal dengan siripinan. Acara adat pasti ada siripinan. Ada ritual adat pasti ada siripinan.
4: Siripinan itu langkah pertama itu Amadaten.
1: Betul. Apalagi kalau mau pergi ketemu.
4: Iya.
1: Bakenal.
4: Itu siripinan.
1: Bakenal dan Bapak Mantu dan Mama Mantu ingat tau siripinan. Oh.
4: Itu pertama yang mau ini ketemu dengan Bapak Mantu dan Mama Mantu itu siripinan duluan.
1: Betul. Itu memang harus. Itu wajib itu.
4: Wajib siripinan.
1: Jambawa yang lain-lain. Siripinan saya pertama.
4: Iya.
1: Itu sebagai tanda niat baik begitu ya. Menghargai juga.
4: Iya.
1: Oke deh.
4: Malam, Kak.
1: Terima kasih. Selamat malam Bapak Rianti. Oke. Bapak Rianti ya dari Oe Peliki ya. Sudah bergabung tadi dan kota dengar dulu ya. Ada dua lagu yang mau putar. Salah satunya dari Kakak Silet Open Up. Bersama dengan Kakak Mace Purba, kemudian dan juga Mr. G ini ya, dia pun judul Saya Subosa.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan Ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: Coba, coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Hi, provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu, akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Ih, kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak, saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.

0: Pembuatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Engkol Salam. Satu lagu tadi dari kakak Toton Karibo dan juga kakak Justy Aldrin. Dia penjudul itu Hitung-Hitung. Masih di Bahasa Engkol Salam dan di 833-499 yang sustain by dari tadi. Halo, selamat malam Bahasa Engkol Salam.
1: Hello, Mamat Damo.
0: Hello, Mamat Damo, Bapak Tanah. Ini Mama di belakang. Selamat malam, Mo.
1: Terima kasih, Bila.
0: Renge Doriao.
1: Oh, Mama mau terima kasih.
0: Itu baru beta dapat dengar. Ini ada tasibuk apa? Ada tasibuk apa, Bapak Maie?
1: Iya.
0: Ada tasibuk apa?
1: Kan, dia hanya duduk-duduk kok memang gila dan baru dengar radio.
0: Eh, mantap kalau begitu. Baik, nah untuk supaya beta temani Bapak Maie ini, beta harus temani pakai lagu yang mana ini?
1: Jaisa.
0: Jaisa? Oke, okay. Jai. Oh, ada. Isa kau rasa ini.
1: Ada Jaisa?
0: Ada.
1: Makasih.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya pertama ada Mama, siapa Mama Erni di Nevonono, terus langgar pe Mama Eli di Niki-Niki, terus ini kakak siapa lagi yang dari Merdeka?
0: Kakak Ferdi.
1: Nah, kakak Ferdi dari Edi Merdeka. Terus Mama Anita di Teta. Terus Lelita di Batu Plat. Kakak Tari di Oebobo. Terus Bapak Malena di Oeknoto dengan pasangannya. Selamat malam. Terus Opa Miller di Oepura. Terus Bapak Dio di Hani. Terus siapa lagi? Terus ini Bapak PU di Tulamu. Abang Jo Takari, Natalia Takari. Mama Desi di Lelogama.
0: Oke. Okay.
1: Mama Dewi di Oesau.
0: Baik.
1: Ini Mama Nerpan di Eka Teta. Terus Bapak Desa Eka Teta dengan pasangannya. Terus apa lagi?
0: Yang terakhir buat siapa ini?
1: Hanya terakhir untuk semua-semua sudah yang bergabung di perempat.
0: Oke, terima kasih Bapak Maie. Selamat malam juga. Dengan Bapak Maie tadi dari Panmuti sudah bergabung. Dan ini sudah ada satu lagi. Halo, selamat malam Bapak Singkol Salam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
2: Dengan Mama Madi Kadateng.
0: Mama Madi dari Besmarak.
2: Betul.
0: Oke, okay. Dari Besmarak ini. Kabar baik kok Mama Madi?
2: Puji Tuhan baik.
0: Amin. Hari ini tidak ada cerita apa dari Besmarak?
2: Tidak ada. Hanya kupas asam sah.
0: Oh, kupas asam. Wih, berarti semua tempatnya ada kupas asam nih, Ma.
2: Kan dia pun panen ini. Dia pun musim susah sampai, nah.
0: Jadi panenlah rame-rame.
2: Iya.
0: Nah, kalau di Besmarak itu per kilonya berapa?
2: 4.000.
0: 4.000 itu yang masih ada bijinya atau susahnya ada lagi?
2: Ada biji.
0: Oh, ada biji. Kalau soalnya ada?
2: Ada biji 8.000.
0: Oke, berarti dia lebih ini ya, lebih mahal sedikit ya. Ada di tempat lain itu 7.000.
2: Iya.
0: Baik. Laris manis ya itu asam ya, Mama.
2: Iya.
0: Itu paling enak tuh taruh di kuah asam lah. Taruh di kuah asam baru makan dan siang-siang. Woi. Soalnya perlu makan ini pagi-pagi ataupun malam. Siang-siang paling betul. Pas itu.
2: Iya, betul.
0: Apalagi dia masih panas-panas nih. Baik, salamnya buat siapa ini, Mama? Atau mau dengar pilih lagu duluan?
2: Coba dipilih, Kakak.
0: Di sini ada Ngangewalo, Neda Neda, Pindah Target, Berbele-bele, ada Idaman Karena Beda Agama dan juga Mata-Mata.
2: Beda Agama, Kak.
0: Beda Agama. Oke, salamnya buat?
2: Ya, salam yang pertama buat Mama Agnes di Tomnano, sudah lepas rindu tadi su telpon. Salam sayang, salam rindu. Bergabung sudah Mama. Dia pun jaringan yang somba dari depan, Tessa.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Dan Bapak Madi yang lagi sakit gigi, cepat sembuh. Terus anak Marlon, Opa, Kakak Rodia, Seang. Terus Mama Jesse Lelogama, Mama Glenn, Mama Cantika yang lagi sakit, cepat sembuh. Kakak Cindy Eteta, Mama Anita.
0: Oke.
2: Okay. Kakak John di Camplo. Dan bertemu semua Kak Daten.
0: Baik.
2: Iya, terima kasih Kak Daten.
0: Terima kasih.
2: Tuhan Yesus memberkati selalu.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih, salam.
0: Oke, salam Ju. Ya, Mama Adi dari Besmarek sudah bergabung. Kalau di Facebook Perempat RRI Kupang itu ada Kakak Rusli Base. Salam Kakak Daten, titip salam buat semua yang su gabung dan yang lagi pantau, tetap semangat Kakak. Kemudian ada juga ya, Kakak Miller ini ya. Salam selamat malam Kakak Daten, salam sehat, Tuhan memberkati Kakak Daten selalu. Salam buat Mak Erni Nevo Nono, Ibu Resmi Leker, Abang John Takari, Mama Franci Nevo Koko, Ama Iye Dipan Muti, Bapak Dan Oen Lasi, Bapak Dion Hane, Kakak Udi Kok VU, Mama Jesse, Mak Aileen, ya, Bapak Rianti, pokoknya buat semua saja. Terima kasih Kakak Daten, salam santun dari Miller Kause sekeluarga. Terima kasih kembali ya Kakak Miller. Kemudian ada juga Kakak Narsiwati yang mau bilang malam baik Kakak, salam hormat untuk semua. Ada juga ini Ibu Resmi Leker, ya senggol dong. Malam Kakak Daten mau senggol salam untuk Opa Miller, Kakak Fendi, Mama Kevin, RSS Baumata, Mama Jesse, Bapak Ma Iye, Mama Dewi, Kakak Ellen, Mama Eunike, Om Yuven, Mama Rian, serta semua yang lagi pantau perempat di alamatnya masing-masing. Selamat malam semuanya. Untuk Kakak Daten pulang hati-hati di jalan. GBU. Terima kasih Ibu Resmi sudah bergabung. Dan kata dengar Allah ya, ada dua lagu. Salah satu lagu ini iramanya Irama Jai ya, dari Kakak Cemos dengan judulnya Ise Kau Rasa.

0: memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: 4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam dan so ada lagi yang bergabung ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di 833499. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat.
0: Senggol suko.
1: Jadi mata tertutup ingatan tak selalu di hatiku.
0: Woi keren. Ini Bapak Dion ini ya.
1: Iya kakak saya.
0: Ada cerita apa hari ini Bapak Dion?
1: Tidak ada terus kakak soalnya ini. Hari sekeluar baru sonar cerita kakak.
0: Oke, sonar cerita ya.
1: Baru tempat-tempat pas apa mail yang tergabung.
0: Baik, baik.
1: Hanya dapat berapa mila yang masih dari kita juga radio pas.
0: Tapi kabar baik toh Bapak?
1: Kabarnya baik-baik puji Tuhan.
0: Amin. Iya, ini Bapak mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
1: Lagu kakak yang atur, kakak supaya kakak berguling di studio, dapat dia berguling di hanya
0: kakak. Oke okay, deh. Baiklah.
1: Pilih nanti musik salah-salah kata.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya yang pertama ada Bapak Mie. Soalnya saya buka radio pas Bapak Mie masuk kata. Yang berikutnya buat Open Miller. Open Miller saya tidak tergabung ikut ini saat kata.
0: Oke.
1: Yang berikutnya ada Bapak dan Enlasir. Abang Bang Ketari, Abang Bang Kantong, ada Bapak di Kantong juga, Dewi di Monte, ada Dhani di Satu Muli Juru juga, di Ketung Sangso, RSU Rugi Merdeka juga, ada Yusen Kasi Satu Sino, ada Putra Nuda Masyana Muni juga, ada juga Mama Ima di Satu Muli, ada juga Mama Tuhi Satu Leo, ada Mama Yudi di Gara Dama, Mama Elin Sinisi, ada Mama Madi di Kesemara Teliga, selamat malam. Ada Mama Anita di RPT juga, selamat malam. Ada Melani, ada...
0: Yang terakhir?
1: Ada di Alat juga, ada Madi di Manusetem, ada Tari di Alta juga.
0: Yang terakhir buat siapa Bapak Dion?
1: Ada ini Marcel juga dari yang berikutnya ada Mirki di Templong.
0: Baik, terima kasih Bapak Dion.
1: Ya, terima kasih. Tak lupa juga Udi di Kopsil.
0: Oke.
1: Bapak yang bertugas, selamat bertugas. Allah memberkati kita di tugas kita masing-masing.
0: Amin. Salam, terima kasih Bapak Dion dari Hane so bergabung ya. Halo selamat malam Basenggol Salam. Oke ya, keburu terputus ini ya. Dan sambil menunggu ya, ini kotong karena mau pindah di sesi kedua lagi ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua tahan-tahan dulu sedikit ya, karena Datan mau putar beberapa nomor lagu ya. Nanti setelah itu di sesi kedua Datan kembali untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Untuk itu pantau terus Pro4 FM Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Game over.
2: Hai, botek-botek kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
5: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: RRI.co.id

0: Perempat RRI Kopan Suara Budaya NTT, masih di Basenggol Salam Perempat RRI Kopan. Dan ini datang bacakan dolo yang sudah bergabung di Facebook Perempat RRI Kopan. Ada kakak Temi ini dari Palopo, Sulawesi Selatan, yang mau salam buat teman-temanku Ojek Resmi Sarwareka Liling ya, dan Pangkalan Apollo di Apotek Karunia Farma ya, buat istriku Hamsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat adikku Vera Veronica beserta suaminya dan anaknya, buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya, buat Indriani Swain beserta suami dan anaknya ya, buat keluargaku dimanapun berada, ucapannya selamat malam saja. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam Anait.
0: Selamat malam Ju Anait. Karmana ini hari?
1: Kabar baik, ini kakak sebaliknya kakak.
0: Hela umao, leko ahoit.
1: Leko ahoit.
0: Ini hari ada cerita apa Bang John?
1: Ini hari beta sana jalan keluar kakak, di rumah saja kakak, soalnya kan ada kesibukan sedikit kakak.
0: Oh ada kesibukan.
1: Jadi sana jalan keluar kakak.
0: Iya, kesibukan sedikit mandi ya sana keluar rumah. Ini bukan ini sibuk sedikit tapi sibuk banyak ini.
1: Betul kakak. Ada masuk kebun ini kakak, jadi bersihkan kebun.
0: Oh, berarti super siapan memang dari sekarang.
1: Iya, ada persiapan baru lagi kakak, ada buka lokasi baru lagi.
0: Oke, begitu. Rencananya mau tanam apa ini?
1: Jagung, dengan pokoknya jagung, kacang, ubi-ubian, pisang, semua kakak.
0: Bulan-bulan begini sudah bisa tanam jagung?
1: Belum kakak, itu kan persiapan untuk ini nanti hujan tuh kakak.
0: Oh iya, berarti buka lahan saya duluan eh.
1: Nah iya kakak, bersihkan duluan supaya tinggal ke hujan turun ya, tinggal tanam saja kakak.
0: Ini lebih duluan tanam apa ini? Jagung, kacang, atau?
1: Ini jagung dan kacang, kacang nasi, kacang tanah, kacang hijau.
0: Bersamaan semua satu kali?
1: Iya kakak. Oh. Pokoknya tunggu jagung dengan ini kacang nasi tumbuh kakak, baru mulai dengan kacang tanah dan ini kacang hijau lagi kakak.
0: Oh, okay. Berarti ada tekniknya begitu ya, ada caranya begitu.
1: Ya kakak.
0: Baik. Oke, semoga hasilnya memuaskan ya nanti ya.
1: Oh iya, makasih.
0: Ini mau dengar lagu yang mana beta temannya Bang John? Di sini ada Ngorongoto, kemudian ada Jubea, Tulang Rusuk Beta, Wetanuka Sao, Saya Harus Sendiri, Rema Koga, Harga Diri, dan juga Elina.
1: Yang ini Tulang Rusuk saja kakak.
0: Tulang Rusuk saja. Ya, kakak. Oke, kalau Tulang Rusuk yang satu kan kalau bakar lebih enak kan?
1: Iya memang betul kakak.
0: Aduh, baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat kakak Lilika yang punya Batu Plat, Karin Mleni yang punya Wolgo, Mama Aini yang punya Niki-Niki, Mama Aini Maja yang punya Panmuti, kakak Udi yang punya Bokweu, terus kakak Yurni yang punya Nefonono, kakak Revan yang punya Sulamo, Bapak Yanti yang punya Otliki, terus ini Mama Anita yang punya Ceta, kakak Fir yang punya Soe, kak Om Ran yang punya Inlasi, Bapak Dion yang punya Ane, Mama Tertika yang punya Konino, kakak Dani yang punya Fatuluri, terus ini Opa Milerka saya yang punya Pura, kakak Dio yang punya Sao, Susulia yang punya Mantasi, kakak Boni yang punya Mutis, kakak John dan kakak Milky, dan ini ini siapa? Nersa yang punya Camplong, terus ini Mama Jessi yang punya Lelo Gama, kakak Pendiu yang punya Teta, kakak Saka yang punya Periti. Singkat purong semua saja kakak Raten.
0: Baik, terima kasih.
1: Raten, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan salam. Terima kasih, salam.
0: Oke, terima kasih, salam ya. Sudah bergabung Abang John dari Takari. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Senggol, selamat malam. Senggol dong.
0: Senggol suka. Okay. Ini beta senggol kan nama siapa nih?
2: Napao.
0: Ya?
2: Napao.
0: Ini beta. Oke, ini satu jalur ini ya. Beta ya. Dari Takari baru beta patah kiri. Kalau lurus terus.
2: Benar, sudah jam bikin terputar amat hati.
0: Oke, kabar baik kok Mama Jesse.
2: Kan jalan gratis toh.
0: Betul, jalan gratis. Mandi ya, kalau semalam. Semalam begini juga harus hati-hati ya. Kalau dari sini
2: yang jalan, kaki ya, tidak jalan.
0: Kalau dari sini mau pergi di Ampuang ya aman-aman, karena dia naik-naik gunung sa. Kalau dari Ampuang ya, mau datang Kupang ini turun gunung ya memang harus hati-hati.
2: Naik gunung, turun gunung.
0: Turun ya, gunung kan kotong harus rem toh.
2: Kalau lewat box 10 hati-hati.
0: Oh ada ini nama ini box le?
2: Ya di situ kan ini lewat ini Nenu itu nanti mulai. Ya sedikit datang nanti itu box ada kita hitung 10 box jadi itu nama box 10.
0: Oh, oke. Selama ini beta pi di Ampuang ini beta sudah pernah hitung itu box. Okay. Itu box 10 itu ada di hutan situ.
2: Hutan sebelum pi di ini, pintu pagar OAM 2.
0: Beta juga sudah tahu ini pagar OAM 2 ini yang mana.
2: Satu kan yang Nenu, dua yang Nenu.
0: Baik, ini iya, kayaknya ini kayaknya nanti beta harus hitung ada berapa box dari hutan sana sampai keluar hutan.
2: Ya. Nanti ya, datang kalau datang dari logam malah nak hitung. Ini lewat desa Nenu nanti ini naik ke seratus sedikit hitung sudah 10 box.
0: Oke, okay. Nanti beta tanya saya ini desa Nenu ini di bagian mana? Box 10 ini pasnya ada di mana ini supaya nanti beta bisa hitung dari situ.
2: Box 10 itu di hutan nanti warna datang di desa Oan.
0: Oke.
2: Itu baru tanjakan naik datang yang tanjakan itu nih sempurna auto terbalik.
0: Kapan itu yang terbalik?
2: Selama dari.
0: Oh, selama. Pikirnya baru-baru.
2: Tidak ya ada muat beras, bantuan apa? Beras ini apa? Pokoknya ini yang untuk orang-orang mau ambil.
0: Iya, bantuan lah begitu ya. Beras bantuan. Oke.
2: Okay. Ada kecelakaan yang sampai orang meninggal di situ.
0: Tapi itu memang sudah lama ya?
2: Ya, sudah lama.
0: Oke, okay, baik. Memang harus hati-hati kalau lewat situ ya. Tegalap, gulita nih.
2: Iya.
0: Ini baru banyak bok di situ tuh. Ini kotong mau pikirnya lurus, tau-taunya bok.
2: Iya, bok harus ingat mata juga harus lihat.
0: Ke belakang. Oke okay, deh. Mata batin juga harus buka ya.
2: Iya. Harus buka semua.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa ini Mama Jessie?
2: Lagu dulu.
0: Oh iya betul. Mau dengar lagu yang mana? Di sini masih tersisa tuh. Ada Ngorongoto, BA, Wetanu Kesao, Saya Harus Sendiri, Rema Koga, Harga Diri, Ele Ina.
2: Lagu yang mana? Pertama.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa?
2: Selamat datang, semangat selalu, sebentar pun hati-hati di jalan. Terus berjumpa dengan selamat, salam buat anak sana, ganteng, salam sehat, salam sayang.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat, ada yang berselotap lagi?
0: Abang John.
2: Abang John Takari. Ada adik Rubis, keluarga di Takari juga. Buat Mama Eli Miki-Miki, Bapak Maya Panmuti. Bapak Endang di Jepang Raknamu, Tunggak Pemilir. Ada Mama Bik Manu Tapeng, ada Mama Eri Pasir Panjang, Mama Agnes Bapak Bikin Mano, ada Mama Martin Bapak Charles, Mama Adi di Besmara, ada Bapak Minus Keluarga Telogama, Bapak Elko, Bapak Miki, ada Sasal Istri Aji yang ada di Telogama, Bapak Duhi, dan ikut Bapak Pio di Selamu, Baju Molotengnya, dan Sapura Tabat Semua Sajung Lagi Pandal.
0: Oke.
2: Selamat malam, selamat sehari di rumah.
0: Baik.
2: Di Telogama hari ini panas.
0: Sama, Kupang juga.
2: Kalau malam dingin.
0: Iya.
2: Ya. Oke, okay. Begitu sudah madate.
0: Terima kasih. Salam Mama Jesse dari Telogama sudah bergabung ya. Kota dengar lagi dua lagu yang berarti putar ini. Ada salah satu lagu dari Kotom Kakak Okarakat ini ya, judulnya Tulang Rusuk Beta.

0: Surik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini, iya?
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup, lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat,

0: Promo dari Rekuman Suara Budaya NTT, satu lagu tadi dari Kakak Cemos ya, dengan judulnya Ngoroh Ngoto ya. Masih di Ketumpung Mas Senggol Salam Promo dari Rekupang, dan datang coba cek dulu di WhatsApp-nya Promo dari Rekupang sudah ada siapa ini ya. Oke, ya, ini ada Oma Nun ya, yang ini merespon statusnya di WhatsApp-nya Perempat RR, di status RR Kupang, statusnya Perempat RR Kupang ya di WhatsApp ya. Apa yang membuat radio itu tetap istimewa di era digital sekarang ya? Dan Oma Nun bilang karena RRI sekarang bukan hanya didengar tapi ditonton. Keren ya Mama. Oke, terima kasih Oma Nun ya, sudah bergabung. Dan di 833499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam Kakak Dasen.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini dengan orang Manubelon.
0: Orang Manubelon, Bapak Ako.
1: Iya, benar sekali, 100%.
0: Bisa dirupiahkan kok Bapak.
1: Iya.
0: Jangan persen, tapi rupiah sah Bapak.
1: Ah, rupiah.
0: Aduh. Manubelon ini dia masuk di Ampowang Barat Daya kok?
1: Iya, sekali.
0: Betul. Oke deh. Ini malam mau dengar lagu yang mana Bapak Ako?
1: Ini Kakak.
0: Di sini ada yang judulnya BA Wetanuka Sao, Saya Harus Sendiri, Rema Koga, Harga Diri, dan juga Elina.
1: Yang terakhir.
0: Oke. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Kakak. Selamat berjuang. Sebentar pulang hati-hati. Semoga tiba di rumah selamat. Salam buat keluarga di rumah.
0: Baik.
1: Selamatnya buat Mama Aileen. Anak Huni, bersama keluarga. Selamat malam, terus Mama Ju segala gama. Selamat malam Mama bersama keluarga.
0: Oke.
1: Alam Miri di Camplung. Bapak Nerva di Camplung. Terus kakak-kakak Perici, Mama Anissa. Mama Dewa Tau, terus berarti kakak Rehan di Kutang untuk
0: Mama Perci. Iya.
1: Selamat malam, salam kenal dari Bapak Aku di Manggolo.
0: Baik.
1: Nah, singkatnya buat semua-semua, saya kakak-kakak.
0: Oke, Bapak Aku.
1: Juga,
0: salam, terima kasih ya Bapak Ako dari Manubelon ya, Ampuang Barat Daya ini sudah bergabung di 833499. Dan oke, ini sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Oke. Karena suaranya beta sudah dapat dengar, jadi nanti bisa dicoba lagi ya di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Ya, selamat malam Bapak.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
2: Ini dengan Bapak Ino.
0: Bapak Ino dari Supul.
2: Iya.
0: Ini beta sudah tanda ini. Kabar baik kok Bapak Ino?
2: Iya, kabar baik.
0: Nah, berarti ini lagi sementara pantau juga ya Bapak?
2: Iya.
0: Volume ingat toh, kasih habis oh.
2: Pasti.
0: Jangan nih Bapak, teh semalam begini nanti orang sony tidur le. Pokoknya ini pas-pas. Pokoknya pas-pas, ada yang ngare?
2: Iya. Iya Bapak.
0: Kalau masih sore sony Papa Rufuk, siang kok. Baik, ini Bapak Ino mau salamnya buat siapa?
2: salam pertama buat Mama Iren Nevesa. Mama, tadi saya sempat tetapi saya tidak sempat masuk.
0: Iya.
2: Yang kedua buat Bapak Rianti. RPG.
0: Iya.
2: Makasih atas senggolannya Bapak. Yang berikut Bapak Mama ini siapa yang dinas konon?
0: Mama Erni.
2: Iya, Mama Erni dinas konon. Makasih atas senggolan. Salam kenal Mama. Yang berikut Bapak Dion di mana? Yang berikut Bapak Dan Dion Lasi. Bapak senter masuk-masuk kok. Yang terakhir buat kakak dateng.
3: Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga Tuhan memberkati.
2: Salam.
0: Salam, terima kasih ya Bapak Ino dari Supul ya sudah bergabung di 833499 ya. Satu lagi, oke ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
4: Salam, selamat malam Kak Basen.
0: Iya, salam, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
4: Mama Anita
0: dari UTT, akhirnya sampai just setelah sekian lama nih. Hanya dari UTT sampai di Kupang sini kepung lama nih, sampai berhari-hari nih.
4: Mama sampai di rumah, mama baru-baru pesta di Tekari sana jadi.
0: Wih, pesta sampai lupa perompak toh.
4: Itu sampai lupa kakak
0: datang. Oh, sampai lupa.
4: Perompak selalu ada di hati.
0: Mantap Anita. Kalau begitu. Oke, ini malam mau salamnya buat siapa Mama Anita?
4: Pasti canda pelai boleh.
0: Canda pelai. Baik, silakan Mama Anita.
4: Nah, salam pertama dari Sulam Dolo Nanti Dolo Protes.
0: Iya.
4: Salam pertama buat Bapak Pio di Bung Reflan. Buat Kakak Saka di Bariki. Ada Bapak Saka di Bawau. Saya Bapak Pio, Mama Saya sekarang ada di Papua. Selamat malam, selamat tidur, pulang atasi. Tiba di Kupang dengan selamat. Bapak Endang, Bapak Ernindo, Bapak Emi, Mama Susu, Mama Adi, Mama Balees, Mama Cantika, Mama Beci, Mama Rian, Kakak Nana, Kakak Foni, Kakak Lelita, ada Om Bojang,

kali nabung Ferry di Soe, nabung Ferry juga selamat malam. Ada Mameri mewakili Mameri Nomor, Mameri Sapelai, Latif mewakili Mameri semua.

0: salam terus buat Bung John yang baru-baru itu ada pilih sakari yang tangkap semua dia itu.
1: Baik.
0: Buat sama semua terus katanya sudah orang di antri di belakang okay. Marah bilang salam banyak.
1: Baik, terima kasih.
0: Kakak-kakak yang lagi bertugas, sebentar pulang yang saat kita ke rumah dengan selamat bertemu dengan pemirsa bersama Opa Oma dengan
1: selamat. Amin. Kita
0: damai dan sejahtera. Apalagi, salam.
1: Salam, terima kasih Ma Anita ya dari WT Ita sudah bergabung. Kita dengar lagi dua lagu yang mereka putar. Ada salah satu lagu dari Kakak Ita dan juga Kakak Sari yang judulnya Eleina.

0: Hok Dam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hok Dam biasanya dibawakan oleh Mone Hok Dam, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hok Dam akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hok Dam. Nyanyian tradisional Hok Dam dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas.

perlambatan dari Kopan Suara Budaya NTT. Dan ternyata Sony sadar kotong itu sudah di penghujung kebersamaan ya, Bapak Mama kakak-kakak dan semua. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung ya. Karena waktu juga sudah sangat membatasi, jadi mau Sony mau datang harus tutup suku ketemu kebersamaan di Basenggol Salam untuk kesempatan ini malam. Yang Sony beruntung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama ya. Dan datang juga sekaligus mau pamit dari Ruaningar, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi jam di mana-mana dulu ya. Suasana malam masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti. Dengan lagu-lagu yang datang siap di sini untuk menemani semua pun suasana malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus, doera, lelah ungadi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epictetus.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. R.A. Kartini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Jangan pernah menjual harga dirimu demi sekedar diterima orang lain. Sebab kesendirian lebih mulia daripada kebersamaan yang memenjarakan. Socrates.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Selasa 8 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar buat Bapak Mama dong semua? Semoga sehat-sehat, bahagia selalu, dan yang pasti ya tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya di ini pagi. Seperti biasa, kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dan juga nanti akan ada renungan pagi di ini hari. Terus lanjut lagi kita akan Bapote di pukul 6 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 8. Ya, nanti Bapak Mama juga bisa gabung melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Salam, Bapak Mama, Kakak Cinta Pro 4 RRI Kupang di mana saja berada. Salam berjumpa kembali dalam damai dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Maximus Sobek, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita di pagi hari ini saya beri judul, Melalui Kesetiaan Tuhan Menghadirkan Keselamatan. Hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kita bersyukur atas kelahiran seorang perempuan sederhana yang kelak dipilih Allah untuk menjadi Bunda Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Injil Matius menceritakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Situasi ini tentu bukan sesuatu yang mudah bagi Maria maupun Yusuf. Yusuf bahkan sempat berpikir untuk meninggalkan Maria secara diam-diam karena tidak ingin mempermalukannya. Namun melalui malaikat Tuhan, Yusuf mendapat peneguhan. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Disinilah kita menemukan sebuah pelajaran iman yang sangat penting, bahwa rencana Tuhan seringkali tidak langsung kita pahami, tetapi kita semua dipanggil untuk tetap percaya dan setia. Maria tidak memilih jalan hidupnya sendiri menurut kehendaknya, tapi ia menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Yusuf juga belajar membuka hati terhadap rencana Tuhan yang melampaui pikiran manusia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada begitu banyak hal yang tidak kita mengerti. Ada doa yang belum terjawab. Ada perjuangan keluarga yang terasa berat. Ada sakit, kegagalan, persoalan pekerjaan. Bahkan keadaan yang membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa semua ini mesti terjadi? Injil hari ini mengajak kita untuk tidak cepat menyerah. Apa yang belum kita mengerti hari ini? Bisa saja sedang dipersiapkan Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kita di kemudian hari. Kelahiran Maria juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan dapat memulai karya besar melalui kehidupan yang sederhana. Maria bukan seorang yang memiliki kekuasaan duniawi, namun kehidupan yang sederhana, namun melalui kerendahan hati dan kesediaannya, Tuhan menghadirkan keselamatan bagi umat manusia. Karena itu, keluarga-keluarga Katolik hendaknya menjadi tempat di mana iman, kasih,
pengampunan dan harapan terus dilahirkan. Orang tua mempunyai tugas menanamkan iman kepada anak-anak, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi terutama melalui teladan hidup. Ketika anak melihat orang tuanya berdoa, saling menghormati, bekerja dengan jujur, mengampuni, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap kesulitan, sesungguhnya disitulah benih iman sedang bertumbuh. Maria mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu berarti hidup tanpa persoalan. Kesetiaan berarti tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita belum memahami seluruh rencananya. Dan Injil hari ini ditutup dengan sebuah nama yang sangat indah, Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Inilah penghiburan terbesar bagi kita. Dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan, percayalah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria yang kita peringati hari ini, marilah kita belajar dari Maria dan Yusuf, membuka hati kepada Tuhan, tetap setia dalam keluarga, dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam setiap perjalanan hidup kita masing-masing. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi tempat di mana iman dilahirkan, kasih bertumbuh, dan harapan tidak pernah padam. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mengakhiri renungan ini, izinkan saya memperkenalkan sebuah buku kesaksian iman yang sedang saya persiapkan dengan judul Lemah Fisik Tetapi Jangan Lemah Iman. Ini adalah kesaksian hidup dan perjuangan dalam penyelenggaraan Tuhan. Buku ini lahir dari perjalanan hidup yang sederhana, dari pengalaman jatuh dan bangun, suka dan duka, kelemahan fisik, perjuangan keluarga, hingga pengalaman dalam pelayanan dan pengabdian. Semua itu mengajarkan saya satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang setia dalam pengharapan kepadanya. Buku ini bukanlah kisah tentang seseorang yang sempurna, tapi justru sebaliknya, buku ini adalah kesaksian bahwa di tengah keterbatasan dan kelemahan manusia, rahmat Tuhan selalu bekerja dan membuka jalan harapan. Kiranya buku Lemah Fisik Tetapi Jangan Lemah Iman nantinya dapat menjadi teman bagi siapa saja yang sedang menghadapi pergumulan hidupnya, agar tidak mudah menyerah dan tetap percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Sebab boleh tubuh kita melemah, boleh keadaan kita tidak terbatas, tetapi jangan pernah membiarkan iman kita menjadi lemah. Semoga melalui buku ini semakin banyak orang mulai menyadari bahwa di balik setiap perjuangan hidup selalu ada tangan Tuhan yang setia menuntun. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umat-Nya. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan sebuah doa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, melalui teladan Maria dan Yusuf, ajarilah kami untuk selalu percaya kepada-Mu. Ketika jalan hidup kami terasa berat dan rencana-Mu belum kami pahami, kuatkanlah iman kami agar tetap setia. Dan semoga keluarga kami menjadi tempat hadirnya kasih, damai, dan keselamatan-Mu. Amin. Dan semoga Tuhan berkenan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius T.D. Raga mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat menghadiri tradisi tarik tiang rumah adat Natarawatu Uma Pabe di Kampung Jagangara, Kelurahan W.E. Karou, Kecamatan Loli. Tradisi tarik tiang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan rumah adat masyarakat Sumba. Prosesi tersebut tidak hanya mengandung nilai budaya dan spiritual, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, persaudaraan, serta penghormatan terhadap warisan leluhur. Dalam suasana penuh kekeluargaan, masyarakat Kampung Jagangara bersama-sama mengambil bagian dalam setiap tahapan prosesi adat. Wakil Bupati Timotius T.D. Raga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang tetap mempertahankan tradisi dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, rumah adat bukan sekedar bangunan fisik, melainkan bagian penting dari identitas sejarah dan jati diri masyarakat Sumba. Beralih ke informasi berikut, lebatnya hutan colol di Desa Uluwae, Kecamatan Lambalida Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yakni air terjun Cuncara di Tangis. Destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai air terjun tersembunyi ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau selama 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk melintasi rimbunnya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Sepanjang trek, mata akan dimanjakan oleh pemandangan gugusan pegunungan yang menjulang kokoh di sisi kanan dan kiri jalan. Setibanya di lokasi, gemuruh air terjun yang diapi tebing-tebing batu megah siap menyambut para petualang. Di bawahnya terbentuk kolam alami segar yang menjadikan tempat ini sempurna untuk berendam atau sekedar bermain air. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Kita Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Beta Christine menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi. Di Bapote ini pagi, di Bapote kotong mbak omong tentang makanan ya. Karena kotong tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang memang peduli tentang pangan lokal begitu. Nah, kalau Bapak Mama Bapak Saudara dong sendiri ya, kalau misalnya ada pilihan untuk makan nasi atau makan ubi atau sorghum ya, Bapak Mama lebih memilih makanan yang mana? Silahkan sampaikan komentarnya melalui line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Tafiu merupakan tarian tradisional yang hidup berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tafiu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tafiu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pameto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku saja di Kabupaten Timur Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung alu diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut Leu atau Pamali, dan ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, maka bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika tiba musim panen, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan membawa periuk memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur, memohon doa agar dijauhi dari musibah atau malapetaka. Tarian Tafiu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan. Tarian ini diiringi gong dan tambur, diawali dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar berarti semua warga telah mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tafeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai, dan tarian dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timur Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pameto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu, maka akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tafiu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timur Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso, daerah sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Di ini pagi buat Bapak Mama Baso daerah, kalau bicara soal semangat ya, kalau kita omong tentang aktivitas di pagi hari dan juga semangat ketong untuk melakukan aktivitas, pasti harus ada yang namanya makanan yang ketong konsumsi untuk mendukung ketong pun aktivitas ya. Jadi biasanya beberapa orang pagi-pagi itu su mulai cari nasi kuning ya, atau mungkin su cari ubi goreng, su cari pisang rebus. Sekarang kan banyak yang rebus-rebus ya. Nah, bapak-bapak, saudara, makanan-makanan yang dikonsumsi ini di pagi hari dijadikan sebagai istilahnya sih makan alas ya sebelum nanti siang. Jadi sarapan. Nah, kalau bicara soal sarapan, atau kalau ada yang tanya sarapan apa nih pagi, pasti ya seragam, hampir seragam jawabannya adalah nasi. Karena memang nasi ini menjadi makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur ya. Tapi bapak mama saudara dong semua, sebenarnya ada begitu banyak pilihan sumber karbohidrat lainnya ya, seperti ubi dan juga sorghum. Nah, kalau ada pilihan antara nasi, ubi atau sorghum, kira-kira menurut Bapak Mama mana yang paling baik ya? Nah, silakan sampaikan komentarnya, tanggapannya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Atau menurut Bapak Mama bahwa saudara sama sa, tinggal ketong yang atur sa, ketong yang setel, mau makan banyak kok, makan sedikit kok, atau mau makan yang mana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB, adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga, secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis, sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu, helo, tidak jual. Oh, jadi ini orang helo nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak, bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu senap apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, di sonafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos, ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ. Iya. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sana bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantelis Kudacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pagu Penggali, untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan selamat pagi sekali lagi ya. Selamat beraktivitas di pagi ini. Sarapan apa pagi ini Bapak Mama, Bapak Saudara? Apakah ada yang makan nasi mungkin atau makan bubur? Ada juga mungkin yang makan roti atau hanya sarapan dengan kopi secukup. Kalau sarapan yang kopi ketemu ulu hati agak-agak protes sedikit begitu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau bicara soal makanan ya. Kalau bicara soal makanan, ada begitu banyak orang yang suka sekali sarapan di pagi hari dengan ubi. Nah, apakah penelpon berikut ini merupakan tipe orang yang lebih suka sarapan dengan pangan lokal atau mungkin dengan nasi? Langsung saja beta sapa ya. Selamat pagi. Halo, orang Molo Tengah.
1: Selamat pagi, Pak Pote. Pagi, Kak Christine.
0: Selamat pagi, Kakak Joy. Apa kabar?
1: Kabar selalu baik, Kak Christine. Seperti Kak Christine di studio. Tapi Joy, tadi malam tidak tidur sampai ini pagi. Ada kerja proyek, Kak
0: Christine. Ini ya, kalau mau dibilang keuntungan di awal bulan ya?
1: Iya, Kak Christine.
0: Proyek apa? Pertanian, Kak?
1: Iya, pertanian, Kak.
0: Semoga lancar proyeknya ya, Kakak Joy.
1: Amin, Kak Christine.
0: Baik. Kakak Joy, ini pagi kotong Mbak omong tentang kalau pagi-pagi tuh biasanya sarapan nasi atau ubi atau langsung kopi atau teh?
1: Makasih, Kak Christine. Kalau Joy pagi Christine hanya sarapan pokoknya kopi sama kan ada ubi kayu, Kak Christine. Yeah. Jadi harus sarapan dengan ubi kayu.
0: Baik. Jadi sarapan dengan ubi ya?
1: Ya, Kak Christine.
0: Ubi karena rebus kok ubi goreng?
1: Iya, Kak Christine.
0: Ubi rebus kok ubi goreng, Kakak Joy?
1: Rebus baru goreng, Kak
0: Christine. Oh, begitu. Oh, biar lebih enak ya?
1: Iya, kan yang ubi kayu 3 bulan ini, Kak Christine. Kalau kita masak mendidih 10 kali, Kak Christine, nanti noe buang semua, Kak Christine.
0: Oh, diancor begitu?
1: Ya, diancor, Kak Christine. Jadi kita masak ya setengah masak begitu kita kasih keluar sudah, Kak Christine. Kok goreng baru bisa minum dengan kopi.
0: Itu enak tuh, itu dia pun nikmat, itu baru pagi-pagi duduk menghadap matahari terbit. Sadiki Mbak omong, baik-baik. Ya,
1: nanti siang begitu, Kak Christine, jam 11, baru bisa makan siang, Kak Christine.
0: Baik-baik. Kakak Joy, tapi kalau di sana, di Molo Tengah ya, itu biasanya mulai tanam ubi kok atau jagung?
1: Ini masih persiapan lahan, Kak Christine.
0: Oh iya, belum ya?
1: Iya, belum, Kak Christine. Sekitar kan hujan ini tahun, Kak Christine, ya cukup lancar, Kak Christine. Kemarin dulu, hari Jumat lalu, hujan, Kak Christine. Kemarin hujan lagi, Kak Christine. Jadi kita tidak tahu cuaca ini karmana, Kak Christine. Satu tahun itu di pembawaan itu berbeda-beda, Kak Christine.
0: Iya, Kakak Joy, berarti ini dia punya kebun ini tunggu hujan dulu baru tanam kok?
1: Iya, Kak Christine.
0: Baik. Berarti kalau satu tahun dua kali tanam, dua kali atau?
1: Kadang satu kali, Kak Christine. Soalnya ada proyek pertanian ini, Kak Christine. Jadi satu kali tanam, Kak Christine.
0: Oh, boleh kasih tahu, Bik, penasaran yang ini proyek pertanian nih.
1: Ini tanam sayur, Kak Christine.
0: Oh, tanam sayur. Di Kakak Joy dong kebun.
1: Iya, Kak Christine.
0: Itu kerjasama dengan pemerintah desa?
1: Baru-baru kerjasama dengan ketua kelompok, Kak Christine. Tapi ketua kelompok itu dia tidak percaya anggota, Kak Christine.
0: Oh.
1: Jadi Joy kerja sendiri, Kak Christine.
0: Luar biasa, kerja sendiri, tanam sendiri, bacangkul sendiri, siram sendiri, begitu. Soalnya ada yang bantu.
1: Iya, Kak Christine.
0: Oh, berarti Kakak Joy dong tergabung di kelompok tani, begitu ya?
1: Iya, memang waktu itu Joy tergabung di kelompok tani.
0: Iya.
1: Tapi ketua kelompok ini, dia punya pembawaan ini, watak ini, dia lain. Jadi dia kalau mau seperti umpamakan Kak Christine.
0: Iya.
1: Ada pengeluaran apa-apa dia tidak kasih tahu. Malah dia sendiri atur sendiri Kak Christine.
0: Oh, jadi begitu.
1: Dia tidak tahu. Kalau ada anggota itu harus kerjasama.
0: Mm-hmm.
1: Umpamakan ada makanan kita makan sama-sama.
0: Iya.
1: Umpamakan saja Kak. Sekarang kita makan sama-sama.
0: Betul.
1: Makan
0: ya. Harus transparan ya.
1: Kak Christine.
0: Mm-mm. Karena kalau kerja sama-sama kan lebih ringan lagi toh.
1: Iya Kak Christine.
0: Baik, baik. Jadi sekarang sudah ganti ketua.
1: Saya sekarang tidak bergabung Kak Christine.
0: Oh.
1: Saya sendiri Kak Christine. Lebih bagus.
0: Iya. Tapi kalau Kakak Joy tanam sayur sa, sonde tanam ubi, sonde tanam jagung.
1: Malah
0: lebih untung tanam sayur sa kok?
1: Tidak Kak Christine, tanam ubi kayu, tanam jagung juga Kak Christine.
0: Oh,
1: walaupun biar satu area juga Kak Christine, kita harus jangan kasih hilang kita punya bibit jagung Kak Christine.
0: Betul.
1: Dan kita punya makanan pokok itu kita jangan kasih hilang Kak.
0: Betul Christine. Sekali ya. Jagung rebus atau mungkin bikin nasi jagung ya?
1: Iya Kak Christine.
0: Iya, iya. Kalau Kakak Joy biasanya bajual di mana? Di Pasar Molos itu kok atau sampai di Kupang?
1: Kadang sampai di Kupang, kadang antar Kak Christine. Tapi sekarang orang datang offer langsung saja di rumah Kak
0: Christine. Son pakai lama-lama lah. Kakak Joy son perlu kok pusing-pusing kok bawa turun di Kupang lah ya?
1: Iya Kak Christine.
0: Baik, baik. Sukses selalu Kakak Joy.
1: Amin Kak Christine.
0: Iya. Kakak, silakan. Ini pagi mau dengar lagu yang mana? Biar lebih semangat, Lai.
1: Lagu dari Kakak Ulis.
0: Kakak Ulis?
1: Ulareku. Iya, Kakak Ulis. Yang menyanyi, Kak Christine. Yang judul lagunya Ularekuan Insana, Kak Christine.
0: Ulareku. Ulare Insana.
1: Ya, ya itu.
0: Sudah iya, siap, siap. Nanti beta putarkan, eh.
1: Kakak.
0: Salam-salam buat siapa? Buat si dia kok. Ya silakan Kakak Joy. Kermana? Besu tahu. Su tahu langsung di mana arah mata angin berubah di mana. Angin bawa kabar dari Molo Tengah pi Fatule.
1: Biar sebentar saya pantun ame Kak.
0: Oh iya siap, silakan pantun Kakak Joy.
1: Makasih Kak Christine awalnya buat Kak Christine yang lagi bersama kru dan pimpinan.
0: Ya, terima kasih.
1: Pro Empat, penutupan selamat.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Semoga Tuhan memberkati dan
0: amin.
1: Semoga Pro Empat jaya di udara tetap abadi di hati.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Yang berikut buat bersama Mama Ipatuli Utenga, sama Jessie di Lelo Gama. Terus buat Om Endang di Cawang Ragnamo. Terus buat Mama Ima, Mama Glenn. Terus buat Kak Lelita di Batutak. Kak Tarin Om Leni. Terus buat Bapak Milky di Camplong. Terus buat Kak Nana di Ayofanu. Terus buat Kak Tony di Mutis bersama kekasihnya. Bapak Herman. Kak Uri di Kokveo, Mama Aileen di Niki-Niki. Terus buat semua-semua Kak Christine yang lagi pantau Pro Empat pada pagi ini dengan ucapan selamat pagi. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dalam tugas dan pekerjaan kita.
0: Baik.
1: Dan Kak Christine selamat bertugas.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Terima kasih Kakak Joy.
1: Pantun Kak Christine.
0: Oke, yang pasti bukan untuk ketong ya.
1: Iya Kak Christine.
0: Silakan, silakan Kakak Joy.
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Cakep.
1: Suka menanam di Gunung Ampoan.
0: Cakep.
1: Nona belum punya, kakak masih lamar.
0: Cakep. Kakak ada tanam sayur untuk modal belis ya. Terima kasih Kakak Joy. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Shalom. Ya baik, Bapak Mama, Saudara dong semua yang punya tanggapan ya terkait dengan ketompong topik di pagi ini silahkan gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.
5: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Kupang Arum Titu Eki menghadiri perayaan pesta pelindung paroki, syukur panen serta pelantikan Dewan Pastoral Paroki periode 2026-2030 di Paroki Santa Helena Lili Camplong. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Arum Titu Eki mengajak masyarakat menjadikan momentum syukur panen sebagai pengingat pentingnya menjaga ketahanan pangan. Yang mengatakan syukur panen bukan hanya ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas hasil yang diperoleh masyarakat. Momentum tersebut juga menjadi bentuk penghargaan terhadap kerja keras para petani yang selama ini berperan dalam menyediakan kebutuhan pangan. Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga secara bersama-sama. Karena itu peningkatan produksi pertanian perlu berjalan seiring dengan perlindungan lahan pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Timor Tengah Selatan kembali menawarkan keindahan alamnya yang belum banyak terjamah. Terletak di Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, Air Terjun Oenitas hadir sebagai destinasi wisata asri dengan keunikan nama dan pemandangan yang memukau. Secara geografis, objek wisata ini berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari Kota Kupang dan hanya 1 jam jika ditempuh dari pusat Kota Soe. Meski depung lokasi cukup jauh, perjalanan tersebut akan terbayar lunas dengan suasana alam yang masih sangat alami. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 25 hingga 30 meter. Salah satu daya tarik utamanya adalah kejernihan air yang berwarna hijau toska. Kontras dengan dinding tebing batu dan rimbunnya pepohonan hijau di sekelilingnya. Udara di sekitar lokasi pun terasa sangat dingin dan sejuk, memberikan ketenangan bagi siapa saja yang berkunjung. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Gubang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di area dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Masih di Bapote ya. Kita masih beromong tentang pilihan untuk sarapan pagi. Kira-kira mau nasi kok, mulai dari nasi kuning, nasi merah, nasi putih, nasi hitam, dan nasi-nasi lainnya ya. Atau Bapak Mama Baso di area biasanya sarapan dengan ubi atau pisang goreng atau pisang rebus atau ubi rebus ubi goreng ya, atau pakai sorghum juga yang dibuat jadi sereal ya. Ya silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Nah Bapak Mama, Saudara, mungkin karena kotong sudah biasa dari kecil makan nasi ya. Jadi kalau beberapa orang mungkin kotong pernah dengar juga ada yang mengatakan bahwa belum makan rasanya kalau belum makan nasi. Padahal mungkin kotong kemarin, tadi beberapa menit lalu su makan roti, mungkin su makan kue, yang dia punya kue panada, yang di dalam su ada isi ikan, atau mungkin ayam, ada sayur juga ya. Padahal itu sudah ada lengkap, itu kalau mau dibilang sih su ada karbohidrat dan teman-temannya ya. Tapi karena memang kebiasaannya ketong, dari kecil su makan nasi, setiap kali makan dulu. Kalau bilang su makan jajan, oh itu belum makan. Jadi sampai besar pun akhirnya ketom bilang belum makan kalau belum makan nasi. Nah Bapak Mama, Saudara dong, sebenarnya tanpa ketom sadari bahwa sebenarnya Nusa Tenggara Timur itu punya banyak sekali pangan sumber karbohidrat ya. Ada ubi, singkong, jagung, terus itu sorghum, terus itu ada juga sagu ya. Ada yang jagung dititih, dipipihkan, bukan dipipihkan tapi dihaluskan jadi seperti jagung uk ya. Kita bilang jagung uk ya. Ya jadi itu juga enak ya Bapak Mama, Saudara dong semua. Dan yang pasti itu juga bisa seringkali ya dijadikan sebagai pengganti karbohidrat. Bahkan beberapa orang pun mulai beralih ya dari yang mungkin makan nasi pelan-pelan berubah jadi makan jagung, atau mungkin dikombinasikan antara nasi dan juga jagung, jadilah nasi jagung. Ya dan Bapak Mama, Saudara dong semua, kalau bicara soal makanan untuk sarapan ya, makanan yang dikonsumsi saat sarapan, silahkan Bapak Mama sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Sebenarnya bukan hanya pada saat sarapan saya, tetapi kalau misalnya ada pesta-pesta begitu, kita bisa lihat kan sekarang ada yang kasih dua pilihan ya, mau makan dengan nasi atau mau makan dengan jagung bose. Nah biasanya sih lebih banyak yang pilih jagung bose ya, tapi sonde kalah banyak juga orang yang pilih nasi. Dong bilang habis makan nasi baru makan jagung bose, dan kami salah satunya. Ya silakan Bapak Mama, Bapak Saudara sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Warga desa Olaya, Kecamatan Aesisa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam suku Nataya memiliki sebuah tradisi unik bernama Kose Kobe. Kose Kobe merupakan tradisi memasak nasi dalam bambu yang sudah dipotong-potong. Kose artinya makan nasi bambu yang dibakar, sedangkan Kobe artinya berburu. Cara membuat nasi bambu cukup mudah. Beras yang sudah dicuci, dibumbui, lalu dibungkus dengan pelepah pisang bagian dalam, lalu dimasukkan ke dalam potongan-potongan bambu yang telah disediakan. Potongan-potongan bambu tersebut disimpan berjajar lalu dibakar, hingga nasi matang. Setelah nasi matang, anggota suku Nataya akan melakukan ritual adat dengan memotong ayam, mengucapkan doa, dan makan bersama. Menurut kepercayaan, melalui ritual adat Kose Kobe ini, suku Nataya dapat mengetahui apakah musim hujan panjang atau tidak pada saat pembakaran nasi bambu tadi. Jika belahannya sempurna, diyakini musim hujannya panjang. Jika

Masih dari seputaran Jalan Tumbilo nomor 8 dan Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sejak kecil ya, Kotong itu sudah terbiasa makan nasi. Pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi, bahkan di perjalanan pun Kotong bawa bekalnya nasi ya. Untuk lauknya nanti bisa dipikirkan begitu, bisa beli di pinggir jalan begitu ya. Dan Bapak Mama, Saudara bahkan piknik pun ya bawa nasi, bawa bekal. Ya, dan nasi itu seperti teman akrab yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Kita selalu bertemu dengan nasi pagi, siang, sore, malam ya. Bahkan mungkin hampir pagi pun kalau terasa lapar, cari nabas. Nah, Bapak Mama, Saudara, nasi memang praktis ya. Mudah dimasak, mudah dipadukan dengan berbagai lauk dan juga tersedia hampir di mana-mana. Tapi ada satu hal yang perlu Kotong ingat, Bapak Mama, Saudara. Makanan pokok hanyalah salah satu bagian dari pola makan kita ya. Makan nasi saja tentu sudah cukup. Kotong pun tubuh itu butuh berbagai zat gizi. Kotong butuh yang namanya protein, vitamin, mineral, serat. Terus itu kotong juga butuh ya kombinasi yang berbeda setiap harinya biar sudah bosan. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Saudara, ketika Kotong berpikir yang penting sudah makan nasi, tapi terkadang Kotong sonde melihat ya isi piring kita, ada sayur kosonde, atau ada sumber protein kosonde, ada buah kosonde, dan porsi seperti apa ya. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua, kalau bicara soal makan nasi ya, itu memang masih menjadi pilihan bagi banyak orang dan itu menjadi makanan pokok yang tidak bisa dihilangkan dari ketumpuk meja makan. Bagaimana dengan Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, apakah juga sama? Apakah masih memilih nasi sebagai makanan pokok atau mungkin sudah seleng-seling? Nasi 5 hari, 2 harinya makan ubi atau jagung rebus ya, atau makan pisang goreng atau pisang rebus. Silahkan sampaikan komentarnya melalui Kotompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Makan jagung muda memang nikmat rasanya. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, makan jagung muda adalah sebuah tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tradisi yang dalam bahasa setempat disebut sawar, berlangsung di setiap suku dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi kematangan jagung di ladang. Tradisi sawar tidak digelar serentak dengan jumlah massa yang banyak, melainkan hanya melibatkan satu atau dua suku yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip. Sebelum sawar digelar, tak seorang pun dibenarkan mengkonsumsi jagung muda yang dipanen. Jika ada anggota suku melanggar, ia diyakini mendapat kutukan berupa sakit ataupun gagal panen di musim tanam berikutnya.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan mau pilih yang mana, Baba Mama bahas saudara? Pilih jagung kah, nasi, atau ubi, atau pisang, atau sorghum? Itu sesuai selera ya. Ya, dan sebelum kita lanjut untuk bahas tentang makanan yang dikonsumsi, entah itu nasi atau pangan lokal lainnya ya, ada informasi penting juga buat Bapak Mama bahas saudara dong semua ya. Jadi berikut ketong sampaikan update informasi donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang. Dan untuk donasi yang terkumpul hingga Senin 7 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tercatat pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Fiontes, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valen, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Erna Abineno, pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atta Alomau, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie 1 kardus dari Azhar Nur, pakaian layak pakai sebanyak 2 dus dari Jessica Nakamura, pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dos dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata, popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anno Domino, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Padabain, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, uang 200 ribu dari PT Sensei Popoku, uang 10 ribu dari orang baik, uang 500 ribu dari hamba Tuhan, uang 50 ribu dari transfer via bank BCA, uang 150 ribu transfer via bank BCA, uang 20 ribu transfer via bank Sibank, uang 25 ribu transfer via Sibank, uang 50 ribu transfer via bank BCA, uang 200 ribu transfer via bank BNI, uang 500 ribu transfer via bank BNI, uang 100 ribu transfer via bank BNI, uang 50 ribu transfer via bank BNI, uang 100 ribu transfer via bank BNI, uang 15 ribu transfer via Sibank, uang 50 ribu transfer via Sibank, uang 100 ribu transfer via bank BNI, uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang 50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang 350.000 transfer via bank BNI, uang 300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang, uang 250.000 via Kris dari orang baik, uang 50.000 dari Pak Kedor, uang 50.000 dari Pak Anton, uang 50.000 dari Pak Adi Ninong, uang 50.000 dari Pak Nixon, uang 50.000 dari Ibu Analopo, uang 50.000 dari Pak Jack Lai, uang 100.000 dari Ibu Erika, uang 50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui kris donasi sebanyak 7.389.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Bapak Mama saudara yang ingin berdonasi bagi saudara-saudari kita yang ada di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Bapak Mama bahas saudara sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi saudara Nyongki di 0852 3927 5950.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bekasi.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Jadi selain nasi ada ubi yang menjadi favorit dari semua orang ya. Ubi, bapak mama, saudara banyak deh pun jenis ya. Ada ubi jalar, singkong dan juga berbagai pangan umbi lainnya. Mungkin di antara bapak mama, saudara punya kenangan masa kecil dengan ubi. Ada yang ubi rebus, ubi kukus, atau digoreng ya, atau singkong rebus, singkong kukus, atau mungkin dibakar. Jadi dulu kan waktu kecil kutong sering kali main rumah-rumah anak ya. Kalau sekarang di bahasa keren camping begitu. Ada ubi yang dilihat, ubi mungkin tetangga pung ubi dibakar. Itu kan seni sopan ya. Dan yang pasti bapak mama saudara, ubi sendiri itu bukan hanya makanan tradisional atau makanan ketika ketong sonde punya nasi ya. Ubi bisa menjadi salah satu pilihan sumber karbohidrat dalam menu kita. Jadi ubi juga bisa dikombinasikan dengan makanan lainnya. Misalkan saja ubi kukus dengan telur dan juga sayuran. Sekarang kan ada tren makanan kukusan ya. Jadi ubi dikukus, telur dikukus, sayur-sayuran dikukus, terus itu disantap untuk jadi sarapan pagi. Ya, dan biasanya bapak mama, bapak saudara ada juga singkong yang dia punya lauk itu pakai ikan, ikan bakar, makan pakai ubi kayu ya. Terus pakai cabai ataupun sambal dan ada dia pun sayur rumpur rampe. Atau pakai yang kangkung balai bunga papaya. Itu dia nikmat terlalu sedap. Ya, dan yang pasti bapak mama, bapak saudara dong semua, ubi ataupun singkong ya, itu bisa menjadi pilihan untuk kotong yang sonde mau terlalu banyak makan nasi tapi ingin tetap kenyang. Ubi bisa menjadi salah satu menu andalan begitu. Ya, dan memang belum ini ya, pangan lokal ataupun ubi ini belum masuk ke menu keluarga sehari-hari karena masih dianggap sebagai makanan pengganti nasi. Dan ya, sekarang kotong bisa lihat bahwa sudah mulai pelan-pelan beberapa orang mulai merubah pola pikir tersebut. Jadi pelan-pelan mulai menerapkan ya secara bertahap bahwa ubi sebagai pengganti nasi. Bagaimana dengan bapak mama, bapak saudara dong semua? Apakah masih mengonsumsi nasi atau mungkin saat ini juga pelan-pelan ganti nasi dengan ubi atau pisang rebus? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Makan jagung muda memang nikmat rasanya. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, makan jagung muda adalah sebuah tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tradisi yang dalam bahasa setempat disebut sawar, berlangsung di setiap suku dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi kematangan jagung di ladang. Tradisi sawar tidak digelar serentak dengan jumlah massa yang banyak, melainkan hanya melibatkan satu atau dua suku yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip. Sebelum sawar digelar, tak seorang pun dibenarkan mengkonsumsi jagung muda yang dipanen. Jika ada anggota suku melanggar, ia diyakini mendapat kutukan berupa sakit ataupun gagal panen di musim tanam berikutnya.